105,5 Star FM. Hari ini hari yang terbaik. Mari kita bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan rancangan yang terindah. Tidak hanya yang baik saja yang kita terima, ya. Semuanya, rohnya yang memberikan penghiburan bagi kita semuanya. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Selamat beribadah. Dan kalimat berkat yang dibagikan dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Roni Christian yang ada di Amerika. Shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Juga Ibu Birtilian ini, mohon maaf ya Ibu kalau nanti belum bisa hadir karena waktu ya. Kalau mungkin dari jam 5 atau setengah 6 masih bisa. Oke, buat pendengar yang bertugas, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi Om Yudi, apa kabar? Menyapa seluruh pendengar tercinta dimanapun berada, dalam kasih Tuhan Yesus, salam persaudaraan ya. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Kak Asian, selamat pagi, selamat hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus harus memikul salibnya dan jangan khawatir dengan apapun juga. Persembahkanlah tubuh dan hidupmu dengan segenap hati, itulah ibadahmu yang sejati. Dan puji nama Tuhan, Mbak Nina, kiranya Tuhan selalu menyertai dimanapun berada. God bless you, terima kasih. Ibu Katerina Nunuk, shalom, selamat pagi. Mbak Nina dan tim PTA, Gusti Yesus memberkati. Amin. Menyapa semua pendengar Prasdila dan anggota grup Bintang, juga jemaat GKB di Tengger tanpa kecuali ya. Mohon dukungan doa untuk kesehatan, pekerjaan dan usaha kami sekeluarga. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf nanti jika belum bisa hadir ya Ibu. Kita dengarkan pujian terlebih dahulu. Sebentar, kita dengarkan pujian ikutmu.

105,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, kita hidup karena anugerah-Nya, ya. Tiada satupun dapat kita banggakan. Semua karena cinta-Nya, dan hidup kita biarlah dipimpin oleh-Nya. Biarlah kasih Tuhan mengubah seluruh hidup kita, dan kita memilih-Nya. Dan Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan hidup kita. Semua karena cinta Tuhan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, puji nama Tuhan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 22 menit waktu Star FM, ya. Itu artinya kita harus mengakhiri ibadah persekutuan kita pagi hari ini. Terima kasih buat nama-nama yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Mari kita bersatu hati, kita tutup Press the Lord program dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, semuanya daripada Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Di hari yang mulia ini, kami menyerahkan seluruh pikiran, hati, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk menjauhkan diri dari segala urusan duniawi dan fokus menikmati hadirat-Mu. Berkatilah ibadah persekutuan udara Praise the Lord program pagi hari ini dan waktu teduh kami hari ini. Biarlah firman yang kami dengar dan renungkan menjadi kekuatan, penghiburan, serta damai sejahtera bagi jiwa kami. Pulihkanlah tenaga kami, ya Bapa. Damaikanlah hati kami dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi-Mu. Kami bersyukur buat renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kepada-Mu, ya Bapa. Kami juga menyadari bahwa iman kami masih perlu terus bertumbuh dan bertumbuh. Ketika keraguan datang, kuatkan kami, ya Bapa. Ketika dunia menawarkan banyak hal yang menjauhkan kami dari-Mu, berikan hikmat agar kami tetap memilih jalan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Ajar kami membaca Alkitab dengan kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam, bukan sekedar menambah pengetahuan. Bentuklah kami, ya Bapa, menjadi pribadi yang semakin menyerupai karakter Kristus setiap hari. Pada saat ini kami berdoa dan memohon anugerah-Mu agar Engkau berkenan menambahkan iman kami, ya Bapa. Tolong kami agar memiliki iman yang teguh dan tidak mudah tergoyahkan oleh situasi, masalah, maupun godaan dunia yang ada di sekitar kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan firman-Mu. Ketika badai kehidupan datang, kuatkanlah hati kami agar kami tetap dapat memandang kepada-Mu dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Jadikanlah kami umat yang berakar kuat di dalam kasih-Mu, sehingga iman kami menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat Abah Weso, Ibu Beltelianini, Ibu Katerina Nunu, Ibu Diana di Paiton, Om Yudi, Bapak Asyen, Ibu Aji, Pak Tony, Ibu Ira, Ibu Kian, Ibu Yohana, Ibu Yuni, Bapak Paulus Kumala, Bapak Purmanam, Ibu Endang Hastuti, Roni Kristian, Furin, kami segenap kru, seluruh klien Radio Star FM, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang memberikan kami hikmat akal budi untuk kami hidup benar dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
menyerahkan Press The Lord program ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press The Lord program pagi hari ini didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

95,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali di program Morning Classic pada kesempatan hari ini, Minggu 28 Juni 2026 ya. Suasana di sekitar radio Star FM sedang cerah ceria, semoga saja suasana hati warga Star juga secerah pagi hari ini ya, cuacanya dan suasana hatinya pastinya. Oke, durasi 30 menit berikutnya warga Star sedang menyimak program Morning Classic yang berisikan banyak komposisi klasik pilihan ya dari para komposer dunia yang bakal kami hadirkan bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan dari Antonio Vivaldi dengan The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor Opus A No. 4, menuju ke komposisi berikutnya Les by Frédéric Chopin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya. Yeah.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
0: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Senada 95 Star FM, satu komposisi dari Jaco Wenia dengan Le Dance yang barusan tampil Warga Star. Dan kali ini saya ingin membagikan informasi perakiraan cuaca Jawa Timur ya. Untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Saya update dari BMKG Juanda Warga Star. Rupanya di wilayah Jatim untuk hari ini rata-rata cerah ya cuacanya, cerah hingga cerah berawan. Namun ada beberapa titik di mana juga masih berpotensi turun hujan ringan. Kebanyakan sih antara pagi hari atau sore hari ya. Seperti dini hari tadi di wilayah Sidoarjo, Mojokerto, kemudian di Probolinggo dan Banyuwangi, kemudian Pasuruan dan Lumajang. Itu dini hari tadi sekitar jam 1 hingga 2 pagi ya, sempat turun hujan ringan. Beberapa wilayah lainnya yang berpotensi turun hujan ringan untuk hari ini juga ada di wilayah Madiun, Ponorogo, kemudian di Pasuruan. Ini rata-rata sore sih sekitar jam 4 sore atau jam 1 siang, itu pun turun hujan yang sangat ringan ya. Namun yang lumayan menarik untuk hari ini adalah perubahan suhu udara Warga Star, apalagi di wilayah Pasuruan ya, yang langsung turun banget sekitar dini hari ini sama pagi ini Warga Star, yaitu mencapai 7 derajat Celcius. Namun pada siang hingga sore harinya itu hingga 34 derajat Celcius ya. Jadi bisa dibayangkan dini hari ya sama pagi hari itu sangat dingin, namun pas siang dan sore harinya tuh langsung naik drastis, lumayan panas ya. Ini juga pagi tadi sekitar jam 4:30 saya bangun tidur ya, prepare kerja, itu mandi dan itu sangat-sangat dingin sampai menggigil. Ternyata suhu udaranya 7 derajat Warga Star, luar biasa. Sampai menggigil ya. 7 derajat di pagi hari untuk wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Namun siang hingga sore nanti sekitar 34 derajat Celcius ya cuacanya, atau suhu udaranya lebih tepatnya. Jadi perubahannya langsung naik drastis gitu ya. Oke, kita masih di program Morning Classic. Saya menuju ke komposisi berikutnya. Kami hadirkan dari Johann Sebastian Bach dengan Violin.

0: Puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya.
6: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi dari Mozart yang barusan tampil, ngobrol kita ke menit akhir untuk Morning Classic ya, pada kesempatan hari Minggu ini. Setelah ini kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang, warga Star. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir, Trio Sonata No. 4 in B flat major.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

oleh Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 8 pagi warga Star, giliran Star Memory, salam nostalgia yang siap tampil hingga jam 11 siang ya. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Kalau Minggu pagi berjumpa kembali bareng dengan Vira Zahra. Udah siap menampilkan track pilihan warga Star yang bergabung ya. Jadi daripada cuma nguping, paling pasti kalau seandainya warga Star bisa join di program ini ya. Bisa request track nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang ada hashtag Star Memory, itu di komen aja ya. Jangan sampai salah komen di postingan yang lain atau program lainnya, karena udah expired ya. Nanti gak dibacain deh. Yang ada hashtag Star Memory dengan caption pagi hari ini, bermanfaat dan dimanfaatkan itu beda tipis. Jadi lebih tegaslah dalam memberikan batasan agar tidak mudah dimanfaatkan ya. Udah dibuka dua penampilan nih. Tadi ada The Rolling Stones dengan Lady Jane, kemudian The Beatles dengan While My Guitar Gently Weeps. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Pas Band menyambut pagi.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok enggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
2: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo,
3: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
3: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
3: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
3: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

Baik, warga Star, hari ke-28 ngobrolin Dewi Persik ya. Di 3 hari terakhir lah ngobrolin Dewi Persik. Soalnya lusa di hari Rabu 1 Juli udah ada bintang baru yang bakal kita bahas di bulan berikutnya ya. Di awal tahun 2017, Dewi Persik merilis album Semua Karena Cinta yang menjadi album kedua Dewi Persik. Meskipun Dewi rajin membintangi sinetron dan film, dia rupanya tampak masih bisa meluangkan waktu untuk hobi bermusiknya. Nah, hal itu ditunjukkan saat dirinya mengeluarkan album keduanya yang berjudul Semua Karena Cinta. Dalam album yang berisikan 10 lagu itu, rupanya 100% terinspirasi dari kehidupannya dan kisah cinta yang ia arungi. Album terbarunya ini juga bisa dibilang sebagai angin segar ya, setelah dia itu tidak merilis album sejak 12 tahun lalu. Sebagai lagu andalan, Dewi memilih Indah Pada Waktunya, Halalin Aku, dan Semua Karena Cinta. Ada pula lagu yang berjudul Pokemon. Yang satu ini giliran Dewi Persik dengan Pokemon alias Pokoemon Talk.

0: Teman.
1: Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

90.5 Master FM. Lagu balada klasik karya musisi legendaris Lionel Richie warga Star, Stuck on You, yang dirilis pada tahun 84 ya, sebagai single keempat dari album peraih Grammy miliknya, Can't Slow Down. Lagu itu juga menjadi salah satu lagu tema pernikahan ya, alias wedding song paling populer di dunia karena maknanya yang sangat romantis. Sebuah lagu yang berkisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan ya, di mana liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan juga bertekad untuk selalu bersama selamanya warga saat. Meninggalkan keraguan di masa lalu dan mantap untuk berkomitmen ya. Di mana lagu ini juga ditulis dan diproduseri sendiri oleh Lionel Richie bersama James Anthony Carmichael. Dan menariknya, lagu ini warga Sire itu memadukan unsur musik pop, R&B, dan sedikit sentuhan musik country. Sebuah ciri khas dari gaya bermusik Lionel Richie ya. Kita masih di program Star Memory, Salam Nostalgia barengan Vira Zahra. Untuk warga saya yang sudah join, terima kasih banyak. Saya sapa untuk Facebook kami Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Salam sehat ya, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamstin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Pas Band menyambut pagi udah hadir di awal ya bro. Terima kasih. Kemudian ada Toto Blendrang dari Suramadu hadir. Lagunya dari Netral, Wala, udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel, Mbak Ani, Mas Kris Wislik, Mbak Reni, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak ya, sama-sama. Terus ada Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan hadir. Salam nostalgia, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Bang Billy Bangkrut. Mereka memang sudah gila kak. Mereka orang gila berdesi di otak mereka hanya tahu bisnis dan keuntungan sebesar-besarnya. Are you okay, Bang Billy Bangkrut? Terima kasih. Terus ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi hadir. Assalamualaikum mbak, waalaikumsalam. Lagunya Nika Ardila, Suara Hati, Ku Tak Akan Bersuara, dipersiapkan. Pagi ini diriku dan seluruh keluarga akan pergi ke rumah bibiku yang bernama Eviana di acara syukuran rumah baru di kawasan Jeramba Bolong Palmera Lama Lingkar Selatan Kota Jambi. Semoga rumah yang ditempati itu selalu dipenuhi dengan barokah, rezeki yang lancar dan dijauhkan dari mara bahaya ya. Amin. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Armato di Pasuruan hadir. Lagunya Nafa Urba, Hatiku Bagai Terpenjara, dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mbak, amin. Lagunya Di Atas Normal by Peter Pan di... sudah kami hadirkan ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Memesan Nani Sugianto, lagu untuk Winda dipersiapkan. Oke, terima kasih. Terus ada Venita Ananda Putri. Lagunya bisa ganti request ya, ketika saya cek rupanya kami tidak ada koleksinya ya, tidak bekerja sama dengan label musiknya. Oke, terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan by Nika Ardila, Suara Hati.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok.
8: Sakit perut atau mules?
9: Ya, minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105.5 Star FM. Sebuah lagu warga Star yang mengeksplorasi konsep tempat perlindungan yang aman ya, bagi seseorang untuk melarikan diri dari kecemasan dan dunia luar, serta menjadi tempat di mana mereka tuh bisa memimpikan harapan mereka ya. Lagu In My Room dari The Beach Boys yang dirilis pada tahun 63 ini juga dianggap sebagai salah satu karya paling emosional dan pribadi dari Brian Wilson. Pencapaian terbesarnya itu meliputi penghargaan Grammy Hall of Fame pada tahun 99 ya, dan peringkat ke-212 dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Dan lagu ini juga mencapai nomor 23 di tangga lagu US Billboard Hot 100 dan nomor 78 di Australia sebagai sisi B atau B-side dari single Be True to Your School. Lagu ini juga dilantik ke dalam Grammy Hall of Fame atas pengaruh dan kualitasnya yang bertahan lama ya. In My Room by The Beach Boys. Ngebawa kita ke menit 21 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat pagi dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105.5 Star FM. Saya menyapa untuk yang sudah bergabung via WA 081831075. Berjumpa dengan Ibu Anis di kawasan Bangil. Lagunya Tiada Guna Lagi by Republik mungkin dimaksud ya, udah kami hadirkan, terima kasih. Ketemu dengan Mas Frankie dari Bangil, hadir. Lagunya Bawalah Aku by Bumerang udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas ya, dan happy weekend. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terus ada Marcel di Pasuruan, tadi udah saya sapa by Facebook ya. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi Star Memory. Gabung aku Mbak, udah lama aku gak dengerin Star FM soalnya lagi di luar kota. Sekarang udah di rumah. Tak request lagu manca Cliff Richard dengan Summer Holiday udah tampil. Makasih ya Mbak, matuga, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Fira. Lagunya Firman dengan Kehilangan dipersiapkan. Mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, teman kerjaku yang baru, Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, dan seluruh warga Star Mat Weekend aja. Untuk Mbak Fira, sukses rezekinya mengalir ya. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Corin Valencia Hans, hadir ikutan aja, terima kasih. Ada juga Pak Purmanam dari Pasuruan Kota, selamat pagi Star Memory. Mbak Fira gimana punya kabar hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Lagunya Julius Sitanggang dengan Maria. Menyapa Mas Pri, Jatiroto, Yudi, Cak Kencur, Dewi Grati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, Furin. Mbak Firanya selamat bertugas ya, semoga sehat, umur panjang, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Aliha di Probolinggo, selamat pagi Star Memory. Lagunya Lionel Richie dengan Stuck on You udah tampil, terima kasih. Bro Ali Husen di Probolinggo. Satu lagi saya sapa ada Denny di kawasan Gresik. Ikutan hadir aja Mbak Fira. Untuk Mbak Firanya semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin, terima kasih.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

99.5 Star FM. Sebuah lagu dari album Of The Fly Warga Star milik Firman yang barusan tampil dengan Kehilangan. Ini Firman penyanyi ya, bukan Firman Syah, salah satu ex atau mantan penyiarnya Star FM. Apakah Warga Star masih ingat yang namanya Firman Syah? Kalau dulu masih ngikutin ya, soalnya udah cukup lama sih, udah lebih dari 5 tahun ya. Kayaknya sekitar 6-7 tahun yang lalu deh someone ini resign dari Star FM ya. Tapi intinya yang namanya Firman Syah, maksudnya ex atau mantan penyiar ya, yang saya maksud dulu, itu populer di atau ngebawain program Lintang Budoyo, kalau Warga Star masih ingat ya. Kalau ada yang bertanya kabarnya Mas Firman gimana kak? Wah, luar biasa sih. Saya sering ngelihat story WA-nya, bahkan media sosialnya juga ya, dimana dia sedang cetar bombahannya juga. Maksudnya laris manis ngemsi wedding atau pernikahan ya. Jadi dari penyiar radio langsung beralih profesi menjadi master of ceremony wedding atau pernikahan gitu ya. Oke, selamat pagi menjelang siang aja untuk mungkin Bro Firman lagi tune in. Itu kalau ngobrolin Firman Syah ya, salah satu mantan penyiarnya Star FM. Tapi yang barusan tampil ini Firman tanpa Syah ya, Firman Siagian ngebawain lagu Kehilangan, dimana lagu ini ciptaan Charlie Van Houten dan menjadi salah satu mega hits di industri musik Indonesia. Lagu ini tuh berhasil melambungkan kembali nama Firman sebagai solois dan menjadi salah satu lagu galau paling ikonik ya di era 2010-an, Warga Star. Lagu ini juga menjadi titik balik kesuksesan karir Firman Siagian ya, dan menjadikannya salah satu lagu yang paling banyak diputar dan meledak di berbagai platform musik pada masanya. Bahkan lagu ini menjadi lagu wajib juga bagi banyak peserta ajang pencarian bakat menyanyi terlebih ya, dan sering di cover ulang oleh musisi lain di berbagai platform. Baik Warga Star, kita masih di program Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Untuk Warga Star yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau di website kami bisa akses aja di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah Warga Star ada tanda live radio. Tanda live radio itu diklik aja ya. Udah bisa dengerin Star Memory, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun. Sesuka hati Warga Star menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Ke track berikutnya, giliran Nani Sugianto, lagu untuk Winda.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Sebuah lagu yang termasuk salah satu lagu hits terbesar dari grup Eurodance Aqua, Turn Back Time. Meskipun gaya lagunya lebih bernuansa balada ya dan santai dibandingkan lagu bernada cepat mereka seperti Barbie Girl atau Dr. Jones, lagu ini tuh tetap sangat populer secara global pada masanya. Lagu ini semakin populer ya karena menjadi lagu tema utama untuk film Hollywood yang sukses di pasaran berjudul Sliding Doors pada tahun 98 yang dibintangi oleh Gwyneth Paltrow. Turn Back Time ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Inggris alias UK Single Chart dan mencapai posisi 10 besar di berbagai negara Eropa lainnya, Wargestar. Nah, karena popularitasnya, lagu ini juga selalu disertakan dalam album-album kompilasi terbaik mereka seperti album Greatest Hits yang dirilis pada tahun 2009 ya. Baik, terima kasih banyak untuk warga saya yang masih setia ngedengerin dan bergabung di program Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ya, saya jumpai untuk yang barusan aja bergabung. Kalau di WA kami ketemu dengan nama Rofi di kawasan Bangil. Hadir, selamat pagi Mbak Vira. Makan ketupat, duduk di pojokan. Oke, sepakat, gas kan. Ini sepakat soal caption untuk pagi hari ini ya. Saya kan menulis ya. Bermanfaat dan dimanfaatkan itu beda tipis. Jadi lebih tegaslah dalam memberikan batasan agar tidak mudah dimanfaatkan. Ini biasanya sering dimanfaatkan itu yang bermurah hati ya. Mungkin dalam artian apa ya? Kayak misalnya hutang kali ya. Kita seringkali dimintai hutang oleh seseorang, minjem duitnya gitu. Tapi lama-kelamaan ngelunjak gitu ya. Ya gak dibalikin terkadang. Kadang dibalikin tapi dihutang lagi ya. Gak berapa lama ya. Kalau gak dihutangi malah marah gitu. Kan malah ngelunjak ya. Jadi bermanfaat dan dimanfaatkan itu beda tipis. Jadi lebih tegaslah dalam memberikan batasan agar tidak mudah dimanfaatkan. Kalau ilustrasi yang saya bilang kan soal hutang ya. Tapi bisa jadi soal yang lain juga, warga Star. Misalnya dalam hal pekerjaan ya. Terkadang kita itu ringan tangan ya, kayak ngebantu teman yang lain misalnya yang masih kesulitan untuk menyelesaikan tugas. Sekali dua kali kita bantuin gitu ya, meskipun bukan job desk kita. Tapi kalau lama-kelamaan jadi bergantung gitu. Jadi bergantung sama kita. Soalnya kalau kita ngebantuin atau ngingetin ya, atau nasehatin mungkin sekali dua kali it's okay lah. Mungkin maksimal 5 kali, tapi kalau lebih dari itu ya mau gak mau kita harus memberikan batasan ya, agar kita itu gak dimanfaatkan, warga Star. Soalnya ibaratnya kita sendiri kan juga mempunyai tanggung jawab yang lain, tanggung jawab sendiri. Jadi agar tidak kebablasan ya, maka kita harus memberikan batasan ya. Harus lebih tegas lah ya. Banyak sih dalam hal yang lain juga ya. Dikasih hati malah minta rempelah. Dalam berbagai hal ya. Yang barusan saya bilang itu hanya ilustrasi. Oke, terima kasih. Terus ada Mbak Helena dari Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Lagunya Anita Sarawak, Tragedi Buah Apel dipersiapkan. Mau kirim salam buat semuanya aja, mat hari Minggu dan mau pagi. Untuk Mbak Elvira, mat menjalankan tugas. Nanti kalau pulang dari siaran, hati-hati di jalan. Dan selamat sampai di rumah. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir. Wih, captionnya pagi hari ini mewah pol ya. Dari mana kak? Dari saya. Ya maksudnya saya kalau ngebikin kata mutiara di hari Minggu tuh ya dari saya sendiri gitu. Oke, terus selamat mengudara kakak, semangat, siap, terima kasih. Untuk yang bergabung di Facebook terbaru, saya jumpai selamat pagi di Star 105.5 FM. Ada Arif Cahya Utama, lagunya Maafkan Aku by Enda Ungu, terima kasih. Ada juga Pak Hermanji dari kawasan Bromo. Bromo apa kabar nih untuk pagi hari ini?
Soalnya tadi saya menginformasikan di Morning Classic ya, untuk informasi perakiraan cuaca termasuk suhu udara di berbagai wilayah Jawa Timur. Rupanya untuk wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, untuk hari ini sangat turun ya, untuk suhunya sampai 7 derajat. Sampai 7 derajat Celcius gitu. Bromo, apa kabar? Orang suhu normal aja udah dingin ya, apalagi kalau suhu sedang turun seperti ini gitu ya. Lagunya Tito Sumarsono yang selalu dipersiapkan untuk Mbak Firen cantik. Makasih, sama-sama. Ada juga Roman Mulia Warman, pagi Mbak Fira. Lagunya Equa dengan Soon Back Time udah tampil, terima kasih. Selamat pagi, ada Pak Ashin dari Situ Bondo. Pagi Mbak Fira. Pagi hari ini Situ Bondo panas Mbak Fir. Semoga hari ini kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Lagunya Aku Cinta Kamu by Dul Sumbang dan Nini Karlina mungkin dimaksud ya. Dipersiapkan tapi masih nunggu antrian ya. Sehat selalu dan kiranya Allah selalu menyertai dimanapun berada. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Aladin Rongsox. Pagi Mbak, aku mau pesan bumerang Naisa. Bisa ganti request ya, karena bumerang tadi di awal itu udah kami hadirkan dengan Bawalah Aku. Bisa ganti request buat Aladin Rongsox ya. Buat semua sehat selalu, amin, terima kasih. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, hadir memesan Bob Marley, No Woman No Cry. Terima kasih. Ke track berikutnya warga Sar, kami hadirkan by Bob Marley and the Wailers dengan No Woman No Cry.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

gigi sariawan sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Stranou si mogli Master FM. Behind Blue Eyes, salah satu lagu paling ikonik dari band rock legendaris The Who yang dirilis pada tahun 71 bergeser dalam album Who's Next. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang perasaan keterasingan, kerentanan, dan perjuangan batin seseorang yang disalahpahami ya. Dimana lirik lagunya tuh menggambarkan seseorang yang terlihat kuat, kejam, atau jahat dari luar, namun sebenarnya menyimpan kesedihan mendalam dan kerapuhan di balik tatapannya ya. Jadi kayak kita tuh mempunyai kekurangan ya, kita tuh gak sekuat itu, tapi kelemahan kita gak harus diperlihatkan juga kan gitu. Intinya seseorang yang terlihat kuat pastilah tetap mempunyai kelemahan gitu ya, namun tidak semua kelemahan patut untuk diperlihatkan gitu ya. Pete Townshend itu menciptakan lagu ini setelah sebuah konser di Denver pada Juni tahun 70. Kala itu setelah digoda oleh seorang penggemar wanita, ia justru kembali ke kamar hotelnya sendirian wargesar, merenung dan menuangkan gejolak emosinya ke dalam sebuah lirik lagu. Lagu ini tuh juga banyak dipengaruhi oleh ajaran guru spiritualnya, Meher Baba. Dan lagu ini juga sangat populer dan didaur ulang oleh berbagai musisi lintas generasi. Salah satu versi cover yang paling terkenal itu saat dibawakan oleh band nu metal Limp Bizkit pada tahun 2003, warga saat, sebagai soundtrack film Gothica. Ini yang versinya Limp Bizkit Behind Blue Eyes yang sering banget saya putar karena banyak juga yang memesan di program Rock Hits biasanya ya. Versi orinya yang barusan tampil by The Who, warga star yang dirilis pada tahun 71. Awalnya sih lagu ini tuh dimaksudkan untuk proyek opera rock ambisius Pete Townshend, warga star yang berjudul Lifehouse, di mana lagu ini juga dinyanyikan oleh karakter antagonis utama bernama Bray. Lagu klasik The Who Behind Blue Eyes yang barusan tampil ini juga memiliki pencapaian luar biasa sebagai salah satu balada rock paling ikonik sepanjang masa. Pada masanya lagu ini memuncak di posisi 34 ya di tangga lagu US Billboard Hot 100 dan posisi 24 di Cashbox. Di Kanada lagu ini juga masuk di posisi 23. Dan lagu ini sebenarnya tidak dirilis sebagai single di Inggris warga star karena penulisnya itu merasa kalau lagu ini tuh terlalu di luar karakter dari apa yang biasanya diharapkan penggemar. Penggemar Inggris ya dari The Who sendiri. Namun lagu ini tuh dirilis di Amerika, di Amerika Serikat, Perancis, Belanda dan Belgia gitu ya. Lagu yang barusan tampil juga secara konsisten diakui sebagai salah satu lagu The Who yang paling dicintai dan abadi dengan melodi akustik dan vokal kuat dari Roger Daltrey yang sangat berkesan di telinga para penggemar. Lagu ini juga telah masuk dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa versi berbagai publikasi musik bergengsi termasuk Rolling Stone. Oke, warga Star, terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia ngedengerin Star Memory pada detik dan menit ini. Masih bareng dengan Vira Zara. Untuk yang udah ngasih jempol manisnya, kalau di Facebook kami untuk postingan Star Memory, saya sapa. Ada Bang Billy Bangkrut, Roman Mulia Warman, Robert Armato, Toto Blendrang, John Sableng, Mas Iki, Hermaji, Abel Waisel, Arif Cahya, Fenita Ananda, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syaifi, Ahmad Subadere, Heri Susanto, Hasdi Depanze, Roni Ahmad, Ashin, Muhammad Yudi Bejo, Ayub Momstin, Aladin Rongsok, Yohanes Wahyudi, Heru Mulyono, Kopler, dan Sutikno. Sementara itu kalau jempol manis yang saya jumpai di story WA kami untuk postingan Star Memory, saya sapa juga. Ada Rohim di Tanggulangin, Dewi Isar di Sidoarjo, Deswan Vandos di Bondowoso, Rofi di Bangil, Siwi di Pasuruan, Aliha di Probolinggo, Aldi di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, Ani di Sidoarjo, Agus di Pasuruan, Rafa di Leko, Mas Iki di Kedawung, Yuda di Grati, Toto Blendrang di Suramadu, dan Frankie di Bangil. Terima kasih untuk jempol manisnya by story WA kami dan Facebook warga Star ya.
ke track berikutnya, kali ini giliran REM dengan Losing My Religion.

Halo, 95 Star FM. Ada satu lagu yang dipesan Bayu WA. Saya jumpai ada Azad di kawasan Bangil. Hadir kak. Kak boleh minta lagunya R.E.M. dengan Losing My Religion barusan tampil ya. Makasih ya kak, salam sehat selalu. Amin, terima kasih. Ada juga Hadi Yuryono, salam nostalgia. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Saya selalu dari kakak Khodijah Sahida Hanum dan adik Muhammad Imron Azizul Hakim, rukun selalu dari Bangil ya. Terima kasih. Ya, sebelumnya warga Star. Kali ini untuk warga Star yang pengen kuliah di Australia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus. Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut warga Star, giliran Anita Sarawak, tragedi buah apel.

0: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
2: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mbak. Tolongin, Mbak.
7: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
6: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
7: Loh, kan enak.
6: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya enggak dikirim-kirim sampai sekarang.
7: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
6: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
8: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Terano 95 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu lagu dari Krisye dengan pengalaman pertama warga Star, ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini ada Stargate Asai hingga jam 2 siang. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Gita Gutawa. Aku cinta dia. Bye-bye.

RFM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti menemani Anda di program Stargate ya. Untuk edisi hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kebersamaan kita sampai nanti di jam 2 siang. Rangkaian lagu-lagu dangdut akan kita dengarkan bersama dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Nyut, nyut, nyut. Dari Doyo dan Erni Armindi. Pembuka jumpa kita kami hadirkan dari Fitri Karlina dengan Matematika Cinta. Di Stargate Star Joget, Asoy.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

Kami hadirkan Haire Haire. Film ini diperankan oleh Kareena Kapoor sebagai Kusising dan Fardin Han sebagai Karan Roy. Bergenre komedi romantis, film ini menceritakan kisah cinta dua mahasiswa yang memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, penuh dengan pertengkaran, persaingan ego, namun pada akhirnya saling jatuh cinta. Haire Haire dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Hema Sardesai serta menjadi salah satu lagu tema romantis yang ikonik dari film ini. Baik, kami hadirkan untuk hari ini buat warga Star yang mendengarkan program Stargate ya, untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang diinginkan oleh Bu Ani dari kawasan Banyu, Banyu Putih. Bu Nini dong yang di Banyu Putih. Ya, dari pilihannya Bu Ani yang ada di Pondok Jati, satu lagu dari Delia Paramita. Kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Bulan Madu. Selamat mendengarkan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo,
8: so Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
7: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
8: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
7: Yeah.
8: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
7: Tapi HP Mbak kan second.
8: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
7: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
8: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
7: Loh,
8: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
7: Terus duitnya gimana?
8: Ya uangmu lah.
7: Mbak, Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
13: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
12: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
14: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Baik warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Hamdan ATT dengan Api Asmara. Lagu ini membawa kita di menit ke-6 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada Mas Franky dari kawasan Bangil. Lagunya tadi sudah kami hadirkan. Pria-pria. Semoga saya tidak salah sih. Oke, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, terima kasih ya. Pak Purmanam, nanti kalau saya belum bisa menghadirkan versi dari Caca Handika, nanti saya akan cari lagu ini dengan penyanyi yang lain saja ya. Kalau ketemu, tapi kalau tidak ada ya mungkin ada pilihan lagu lain, monggo. Vian dari kawasan Pasuruan Kota, terima kasih sudah bergabung. Ada Om Yudi, Hamdan ATT, Api Asmaranya juga baru saja kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan. Baik warga Star, untuk program Starget di sesi yang pertama ini, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Hai, warga Star. Saya Irwanda Akademi.
9: Jangan bermain api. Takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asor.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Caca Handika, 7 hari 7 malam. Lagu yang diinginkan oleh Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Baik warga Star, ada Rafa, terima kasih. Bollywood lagi. Kak, tidak ada program Star FM spesial lagu Bollywood ya. Dulu ada, namanya Stargate Bollywood. Tapi sekarang Stargate Bollywoodnya dilebur jadi satu di program Stargate sesi yang pertama. Tapi ya, karena untuk sesi yang kedua itu menghadirkan lagu-lagu dangdut modern, lagu-lagu dangdut baru begitu. Sedangkan kalau sesi yang pertama itu memang lebih pas kalau misalnya dilebur jadi satu untuk program Stargate begitu. Tapi kan enak loh, kalau dulu Stargate Bollywood itu hanya Sabtu dan Minggu, jadi cuma 2 hari. Tapi kalau sekarang pengen mendengarkan lagu Bollywood kan bisa setiap hari, meskipun jumlahnya tidak sebanyak hari full begitu ya. Kalau sehari full itu kan bisa antara 30 lagu mungkin ya. Tapi karena di lebur dijadikan satu di program Stargate, tentu memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kami akan hadirkan buat warga Star kali ini yang sudah kami persiapkan dari Tarantula dengan Liku.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Christina. Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month ya. Sama halnya dengan penyanyi dangdut lainnya, Dewi juga aktif menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut seperti di Akademi, Bintang Patura, The Star, Liga Dangdut Indonesia, dan The Kuplu, sebuah ajang pencarian bakat yang dihadirkan untuk penyanyi-penyanyi dangdut. Hal itu juga membuktikan bahwa Dewi merupakan salah satu penyanyi yang cukup disegani oleh rekan-rekan seprofesinya. Tak sampai di situ, dirinya juga dipercaya untuk menjadi mentor dalam berbagai ajang pencarian bakat bergengsi. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan Macam-Macam.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Hadir Mbak, nyimak mawon. Oke, boleh. Terima kasih Tubuh Lili yang ada di kawasan Krian. Untuk lagu yang Anda tanyakan tadi sudah saya jawab ya, melalui WA. Baik, untuk nama berikutnya Wak Rete Sepondok Dua Cinta tadi sudah hadir. Aladin juga, Manis Manja Jodoh sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Sutikno, soundtrack dari film Himat ya, tadi sudah. Aba Waisol, terima kasih. Pak John Sableng, Pagar Makan Tanaman juga sudah dari Mansyur S ya. Om Yudi, requestnya via WA Mbak. Oke, okay. Tetap lentrang, lagunya sebentar lagi akan kami hadirkan, ditunggu. Terima kasih Mbak Reni. Mbak, soundtrack dari Januar jadi satu sama yang tadi ya, lewat satu lagu yang berjudul Tutsuko na Deku. Terima kasih untuk Pak Asyian yang ada di kawasan Situ Bondo. Berdendang, pilih lagu dari Elisa dan Sona Irama. Ditunggu saja, kami akan usahakan untuk dihadirkan di siang hari ini. Ya warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah buka di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis. Sekarang bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita dengarkan ya, dari Akadir bersama dengan Ida Laila, pengantin baru.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jok tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jok tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
8: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Starget, Star Joget AC.

105,5 Star FM. Elisa dan Sona Irama berdendang sudah kami hadirkan ya. Baik warga Star, saya undur diri dan dilanjut oleh Rani Krisna untuk program yang sama Starget tapi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu ya. Sampai ketemu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu mungkin yang belum bisa kita dengarkan untuk saat ini. Saya pamit, selamat siang dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Minggu 28 Juni 2026. Kita tidak harus menjadi kaya untuk bisa menikmati hidup dengan nyaman. Dengar Star Gate 2 saja sudah bikin kita asyik-asyik. Apalagi bersama dengan Rani Krisna ya. Sampai jam 5 sore nanti. Ayo silakan. Yang pengen dengar-dengar lagu dangdut modern, campur sari modern, pop Jawa, di sini tempatnya ya, 3 jam ke depan. Satu lagu dari Duo Racun hadir dengan Sorry Jack. Lanjut di urutan nomor 2 kali ini, Desi Ningnong dengan Gemu Famire. Yuk goyang lagi yuk, bersama Star Gate 2, Shik Ashik.

105,5 Stereo FM Kembang Wangi. Hadir lewat suara dari Devi Geranium. Dan sampai di menit ke-22 lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM. Cuacanya lagi panas ya. Paling enak gini ngapain ayo? Layeh-layeh. Layeh-layeh penak tenan. Dalam kondisi apapun, mudah-mudahan warga Star apapun aktivitasnya juga bisa sehat selalu, bisa memberikan manfaat dan juga selalu positif thinking ya. Itu dia. Dan yang pengen bergabung, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Silahkan, panjang waktunya ya. Kali ini satu lagu dari dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
5: Oke, sama-sama. Paul dan Mick, Paul.
6: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Trek in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mala Agata, hadir dengan Satu Hati Sampai Mati. Hadir di menit ke-39, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu yang ada di jalur WA. Halo, selamat siang untuk Pak Purmanama yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa Aba Waisal, Ko Asyian, Mas Prijati Roto, Om Yudi, ada Denny Krismono, L Junior, Babang P Double, Yudi GG, Bu At Arif, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nur Jalil, Bunda Revan, selamat beraktivitas kembali ya. Salam sehat selalu dan juga selamat mendengarkan. Oke. Halo, apa kabar untuk Mama Dewi? Siang Mbak Rani dari Wono Ayu hadir dari si orang Sunda ya. Requestnya ditunggu buat Mbak Rani yang cuantik, semoga sukses selalu. Amin. Oke, berlanjut ke Candi Sidoarjo, ada Anwar Eko. Selamat siang hadir Mbak Rani, minggu siang joget asik bersama Stargate 2. Oke, untuk lagunya ditunggu juga. Menyapa untuk Arfi, Mas Toto, Pak Rete, ada Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Wislik, Mas Utekno, Bunda Akila, dan juga ada Pak Purmanam. Baik, yang satu ini dulu, hadir dari Gilga Sahid dengan Nemu.

0: mobil benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yamin.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh iya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Trek in the hole.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Mala Agatha hadir dengan Bojo Loro. Sampai di menit ke-50 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Terima kasih yang masih setia. Ini juga yang sudah bergabung baik di WA maupun di Facebook sudah banyak ya. Selamat sore saja untuk Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu dan Star FM semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya sambil tiduran. Begitu lagunya keputar tertidur. Waduh, wis. Auman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Toto Blendrang ya di kawasan Suramadu. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Tekno, Marcel, Pak Jun Sableng dan juga Pak Rite ya. Terima kasih kembali. Ada Reni Priantika Terci juga. Kemudian selamat sore. Ada Pak Rite Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya barusan sudah hadir ya Pak Rite ya. Pertanyaannya adalah kuat tak? Kuat belanja nih dan kuat fisike. Oke, sebelum lanjut, kali ini ada satu informasi untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan meraih pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis sekarang, Anda bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita kembali di Star kedua, Syik Asyik.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gate in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik. Walaupun banyak yang mengkritisi film horor ataupun film komedi yang dibintangi Dewi Persik, banyak yang menuai kontroversi, sensasi, dan pencekalan. Dewi Persik tetap mendapatkan banyak tawaran bermain film layar lebar horor tahun-tahun berikutnya. Seperti film horor Susuk Pocong yang dirilis 14 Juni 2009. Disutradarai oleh Vindo Purwono HW dan Saptaji. Film ini dibintangi juga oleh Andi Soraya, Restu Sinaga, Andre Taulani, Deswita Maharani, Yadi Sembako, Yana Zain, yang dimana Dewi hanya menjadi cameo di film kali ini. Sosok Pocong bisa jadi sebuah usaha naik kelas Dewi Persik. Ia membuktikan bisa bermain film dengan nama yang sudah menjadi bintang film terlebih dahulu daripada Dewi Persik. Ensemble cast yang lebih mengena jadi poin tambah Dewi Persik di filmnya yang kelima ini.

jaya ningrat lebur dening pangastuti soyo jaya ningrat jayanti tebih rubi toler ing sambikolo mugi kaparingan rahayu wilijeng wahyuning sang yang widi.

Lagu ini diminta sama Bams yang ada di kawasan, oh sorry, diminta sama Solikin Solikin yang sudah bergabung di Facebook ya. Buat Mbak Rani, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Om Yudi, apa kabar? Banyu kalinya juga sudah muncul ya. Selamat bertugas Mbak Rani, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta, amin. Sementara ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali yang selalu setia hadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Buat Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, sayang kue tadi juga sudah hadir. Kemudian terima kasih yang sudah memberikan like-nya. Ada Totok Blendrang, Abah Waisel Samplangan, Ko Asien, ada Mas Iki, Yohanes Wahyudi, Solikin Solikin, Heri Susanto, Reni Prantika Terji, Aladin Rongsok, Ahmad Subadare, Alfa Republik, Imam Azhari, dan juga ada Fatmawati. Baik, warga Star, lanjut kali ini Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
4: Widih,
3: sehat.
4: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan jos.
4: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the house.

105.5 Stereo FM, temani harimu, syerahkan duniamu. Satu lagu dari Hasti, Kelepek-kelepek, hadir dengan Cinta Pertama. Dan kali ini sudah membawa kita di menit akhir untuk Stargate 2. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Cita Citata dengan Potong Bebek Jomblo. Setelah ini ada Yudi Farel untuk Rockline. Terima kasih, selamat sore.

5.5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan satu nomor yang terkesan kalem, lazy gitu ya, males banget, nuansanya nge-blues. Kita memang identik dengan nuansa blues gitu ya. Dan ini dibawakan oleh band rock legenda yang punya nama Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Jadi penanda hadirnya kembali program rock line yang memang bakal merangkum deretan nomor-nomor ballad dari belantika music rock ataupun metal ya. Durasinya 2 jam, 5 sore sampai dengan 7 malam. Kita ketemu di hari yang ke-28 di bulan Juni 2026. Dan balik saya Yudi Vrol yang bakal bersama warga Star lewati minggu petang hingga malam nanti ya. Baik, Led Zeppelin sudah mengawali dan saya sudah siap juga hadirkan band dengan nama besar lainnya, Def Leppard, dalam Have You Ever Needed Someone So Bad.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

Sebuah nomor yang hadir di urutan ketiga melanjutkan bersama kita di awal Rockline, yang tentu saja selain beberapa tampilan yang sudah saya persiapkan, seperti biasa program ini juga merangkum nomor-nomor rock and metal ballad pilihan dari warga Star yang bisa dikirimkan lewat jalur pesan singkat WA 081 83 107 55. Ada juga jalur lainnya di sosial media kami di Facebook ya. Di sana silahkan tulis di kolom komentar untuk materi yang diinginkan setelah Anda temukan postingan berkait dengan Rockline. Nah, nomor barusan yang bertajuk Stay a Little While, garapan dari formasi Amaranth, ini merupakan jawaban dari request yang juga sudah diajukan oleh GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menikmati. Terima kasih untuk GG. Terus bersama Rockline sampai dengan tuntas di 7 malam nanti. Saya juga dapati ada Ayub Momstin yang ada di kawasan Jombang, yang rupanya tiap kali hadirkan nomor pilihan di program Rockline masih belum pas gitu ya. Guns N' Roses dengan Breakdown, ini lebih cocok kalau Anda hadirkan di program Rock Hits, karena beatnya yang tidak memenuhi kriteria Rockline. Pilih aja yang kalem-kalem untuk Rockline, gampang saja sebenarnya. Anyway, thank you. Kemudian di Facebook juga sudah ada komentar dari Toto Blendrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ditunggu Halloween dengan If I Knew-nya. Ada Ayub Momstin juga di Facebook. Kemudian saya langsung beranjak ketemu dengan Aris Barudin yang menghadirkan Hammerfall dalam Between Two Worlds. Hadir juga Chris Fislick menitipkan satu track dari Oasis, Don't Go Away. Sementara Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto inginkan versi studio dari nomor karya Genesis, Carpet Crawlers. Oke, tampilan-tampilan ini bakal saya persiapkan terlebih dahulu sebelum kita break untuk ke waktu adzan maghrib wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya. Jatuh 2 menit lagi. Ada satu solusi buat Anda para orang tua yang punya harapan untuk bisa melihat putra-putrinya bisa meraih masa depannya yang lebih baik ketimbang kita para orang tuanya, gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan salah satunya adalah memulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Dan seringkali salah satu di antara negara tujuan itu adalah Australia, yang begitu populer sebagai tujuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ini untuk bisa menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, Anda nggak perlu takut soal biaya yang kemudian mahal ya. Karena ceritanya, Western Sydney University Indonesia Campus itu sekarang sudah ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia tentunya. Tersedia dua pilihan program Flexible Pathway ke Australia. Yang pertama, berkuliah 1 tahun di Indonesia ditambah berkuliah 2 tahun di Australia. Atau opsinya, berkuliahnya di Indonesia secara umum ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan keuntungan berupa tanpa uang gedung, ada beasiswa 50-100%, nggak pakai skripsi, masa studinya 3 tahun. Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya untuk menuju peluang karier global. Dapatkan informasinya lebih lengkap secara gratis konsultasinya dengan Bapak Christian di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Saya ulang, 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, kita break dulu. Rockline bakal balik lagi nanti.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 27.

yang artinya, engkau gantikan malam dengan siang, dan engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur perputaran hari di antara manusia. Dia pun mengatur akan masa itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan siang ke dalam malam, dan dia memasukkan malam ke dalam siang. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang bermacam-macam dari biji-bijian, orang mukmin dari orang kafir, dan yang hidup dari yang mati. Dialah yang mengeluarkan bentuk benda-benda yang berlawanan, sebagiannya dari sebagian yang lain, dan seluruh unsur yang ada di alam ini patuh kepadanya.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105 kembali Master FM melanjut ke bersama kita di program Rockline usai jeda waktu maghrib wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya. Ada sebuah nomor lama milik dari formasi Genesis yang tadi kehadirannya diingini oleh Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto begitu ya. Nomor ini sendiri Carpet Crawlers pertama kali dirilis sebagai single itu di bulan April tahun 75 dan rupanya masih terus dikenang sampai dengan saat sekarang. Di tahun 1999, Genesis sempat merekam ulang lagu ini bersama Trevor Horn. Versi ini kemudian menjadi spesial karena mempertemukan kembali Peter Gabriel dan Phil Collins dalam satu rekaman.

Oke. Nomor ini Carpet Crawlers dari Genesis. Geser kita sampai di menit yang ke-47. Saat sekarang dari 5 sore. Di luar sana juga sudah mulai menggelap begitu ya. Pertanda memasuki waktu malam tentunya. Kita bakal segera lanjut saja ke beberapa tampilan berikutnya yang juga sudah di request tadi. Satu di antaranya ada Halloween dalam If I Knew.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
2: Apa sih mah kok ngedumel aja?
1: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
2: Oh, lho itu kan bahaya mah.
1: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

Star FM, siapa yang enggak kenal dengan nomor ini? Saya rasa sebagian besar pecinta music rock kenal dengan tampilan milik Saigon Kick ini, yang merupakan salah satu muatan dari album Water rilisan tahun 93. Yeah, I Love You, yang diciptakan dengan sangat spontan begitu ya, di mana gitaris Jason Beal menulis lirik dan melodinya hanya dalam satu atau dua kali percobaan menggunakan micro cassette recorder, menangkap nuansa cinta yang jujur dan mengalir begitu saja. Beal sendiri lebih mengutamakan untuk membangkitkan mood ya, atau suasana hati pendengar, alih-alih menceritakan kisah yang sangat spesifik. Nomor ini didominasi oleh petikan gitar akustik yang memberikan sentuhan intim, berbeda dari gaya tipikal music hard rock Saigon Kick yang biasanya lebih agresif. Sementara itu Matt Kramer membawakan liriknya dengan sangat bertenaga, tapi tetap emosional, memancarkan kejujuran yang menjadi ciri khas lagu-lagu balada dari Saigon Kick. I Love You juga jadi salah satu karya yang paling membekas dari diskografi Saigon Kick ya, dan kerap kali dikenang sebagai salah satu lagu cinta terbaik di era 90-an. Nomor ini jadi tampilan yang diingini hadir oleh Mas Frankie yang dari kawasan Bangil begitu ya. Selamat petang, menyapa Chris Wislik, kemudian Bams, Arfi, Ayub, ada juga Anwar Eko, Toto Blendrang, Hendrik, dan semuanya saja. Selamat berlibur, semoga selalu happy. Hendrik Beat sendiri juga sudah menyatu via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja inginkan Incubus dalam Love Hurts. Ada juga untuk Agus Valian yang dari kawasan Sumabito Jombang, yang menghadirkan Still Heart dalam I'll Never Let You Go. Saya juga cek yang ada di Facebook begitu ya. Ada siapa lagi yang ada di sini? Sampai sini saya. Tony Azura hadir inginkan White Snake dalam Is This Love atau Europe dalam Carry. Pramestiani Trilokananda juga sudah merapat di Rockline untuk satu lagu dari The Offspring, Self Esteem. Saya kurang begitu hafal, nanti saya cek dulu pas di Rockline atau enggaknya ya. Oke, sementara ini kita bakal urai dulu tampilan-tampilan yang sudah ada dalam antrian dari Saigon Kick. Kini ada Incubus, Love Hurts.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM. Dari dua nomor yang dihadirkan oleh Tony Azura buat pilihan White Snake atau Europe, yang saya hadirkan Europe dalam Carry gitu ya. Sekarang lanjut lagi ketemu dengan warga Star yang sudah merapat di dua akses yang ada. Selamat malam untuk Rohim yang dari kawasan Tanggulangin yang menghadirkan tiga tampilan pilihan, Epica, Bryan Adams ataupun Dream Theater. Ada juga Bams yang ada di kawasan Baru Sidoarjo yang menunggu Green Day dalam 21 Guns. Sementara Bapak Irmulyono punya tampilan pilihan juga dari Scorpion lewat dua karya mereka, Believe in Love ataupun Always Somewhere. Sedangkan Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes berharap sekali masih bisa menemukan Annihilator dalam Only Be Lonely. Dan sementara ini yang paling akhir ada Arsyad Syarawi yang menghadirkan kembali Doken dalam Alone Again. Semoga waktunya mencukupi untuk bisa menghadirkan semuanya ya. Baik, oh ada yang baru saja masuk via WA, ada Didit yang ada di kawasan Surabaya yang juga berharap Bryan Adams. Kalau begitu nanti saya satukan saja ya dengan tampilan pilihan Rohim karena waktunya.

ini sudah mepet. Kebetulan Brian Adam juga sudah direquest dengan Please Forgive Me. Ini kita jeda dulu Rockline dengan segmen Star of the Month. Di awal tahun 2017, Dewi Persik merilis album Semua Karena Cinta yang menjadi album keduanya. Meskipun Dewi rajin membintangi sinetron juga film, rupanya dia tampaknya masih bisa meluangkan waktu untuk hobi bermusiknya ya. Ini ditunjukkan saat dirinya mengeluarkan album kedua yang bertajuk Semua Karena Cinta. Di album yang berisikan 10 lagu itu, rupanya 100% terinspirasi dari kehidupannya dan kisah cinta yang dia arungi. Album ini juga bisa dibilang sebagai angin segar setelah dia tidak merilis album selama 12 tahun lamanya. Sebagai lagu andalan, Dewi memilih Indah Pada Waktunya, Halalin Aku, dan Semua Karena Cinta. Ada juga lagu yang bertajuk Pokemon yang bakal kita dengar Indah Pada Waktunya.

0: teman.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Lah, kok malah nambah, Bu?
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan dari Scorpions Believe in Love menghantar kita sampai di penghujung waktu dari program Rockline. Dari sisa waktu kurang lebih 6 atau 5 menitan ke depan, di mana satu nomor penutup bakal segera mengakhiri Rockline untuk putaran hari yang ke-28 bulan Juni 2026 ini. Namun kebersamaan kita masih terus bakal berlanjut di program berikutnya, Rockstars, untuk 3 jam berikutnya. Oke, saya akhiri tugas dengan hadirkan Annihilator dalam Only Be Lonely.

Bien, muy bien. Ya podemos iniciar también.

105,5 Master FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Kita lanjut ya kebersamaan kita setelah 2 jam di Rockline. Kini bakal lanjut lebih panjang lagi, 3 jam total dari 7 sampai dengan 10 malam nanti. Giliran yang berisik sekali juga bikin bising kuping. Rockstars hadir kembali untuk minggu malam ini ya, masih di hari yang sama tentu, 28 Juni 2026. Dan masih saya Yudi Fral di balik perangkat siar, diprogrami sampai dengan tuntas nanti. Saya sudah awali kemunculan Rockstar dengan salah satu muatan album rilisan terbaru dari mantan vokalis Nightwish, yakni Tarja Turunen, Frozen Noir. Dari kantung album ini, untuk kali pertama saya hadirkan Blaze Forever, yang tampil di Rockstar baru kali pertama. Dan segera kita sambung saja, kita lanjut jalan bareng kita. Tampilan berikutnya yang sudah siap hadir, ada Gus G bersama Matt Barlow dalam Dancing with Death.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Floor Jansar ini dikabarkan baru saja merilis lagu solo paling barunya yang bertajuk Run, yang baru saja kita simak bersama, di mana tampilan ini menawarkan nuansa rock yang dinamis gitu ya, memadukan melodi yang emosional dengan atmosfer yang membangkitkan semangat, sekaligus menunjukkan fleksibilitas vokal dari Floor Jansar yang luar biasa di luar karyanya bersama Nightwish. Singlenya sendiri dirilis pada akhir Juni kemarin gitu ya. Oh, bulan ini masih Juni ya. Akhir Juni ini 2026 gitu ya. Nomornya baru saja kita simak bersama. Bahkan video lirik resminya juga sudah dilepas ke publik gitu ya. Ini menandai peluncuran album debut Floor Jansar, album solo gitu ya, yang bertajuk Paragon pada bulan Maret 2023. Album sebelumnya gitu ya. Jadi ini single merupakan karya solo dari Floor Jansar setelah pelepasan debut solo albumnya di tahun 2023 lalu, Paragon. Ini menjadi sajian pertama dari karya musik solo yang baru dari Floor Jansar. Album ini memuat beragam lagu bernuansa pop serta balada yang menyentuh, yang dipengaruhi oleh perjalanan karir Floor Jansar, sekaligus menampilkan jangkauan vokal yang luar biasa serta kekuatan vokalnya yang memukau. Floor Jansar memberikan statement, "Bagi saya, Run bercerita tentang sikap untuk tidak lagi mengecilkan diri demi menyesuaikan diri dengan bentuk yang sejak awal bukan milik kita. Lagu ini tentang melepas topeng, mempercayai langkah sendiri, dan berani tampil apa adanya. Sementara secara musikal, lagu ini terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sedikit lebih berat, sedikit lebih lugas, tapi tetap jujur, tetap melodis, dan tetap mencerminkan jati diri saya sepenuhnya." Oke, itu statement dan juga komentar Floor Jansar berkait dengan single barunya Run, yang kali tayang untuk kali yang pertama di program Rockstar semalam ini. Baik, kini saya langsung buka WA saja di 0818310755 yang tentu saja jadi saluran penyampaian nomor apapun di jalur Music Metal oleh warga Star gitu ya. 0818310755. Selain Anda bisa cek juga sosial media kami di Facebook yang bisa digunakan sebagai sarana bergabung juga dengan tulis di kolom komentar. Yang pertama sekali saya ketemu dengan Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di Rockstars untuk satu tampilan lawas dari formasi Anthrax ya. Tajuknya adalah Medusa. Sementara itu Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo menghadirkan kembali kemunculan satu nomor baru dari band asal negeri sendiri yang punya nama Untu dalam Batoro Kolo. Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo juga sudah punya pilihan yang dijatuhkan dari formasi All Cast untuk I and Van de la Lune. Ada juga GG yang ada di kawasan Malang yang juga sudah siap dengan beberapa performa pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu baru dari Aileen, We March, Metallica dengan Devil's Dance, Floor Jansar dengan Run baru saja berlalu, ada Ignea dalam Dreams of Lights, Iron Flame, Legion of Fire, ada juga The Art and Young dalam Holding Out for a Hero, atau Frozen Crown dalam The One. Cukup banyak, tapi yang jelas cuma satu yang bakal hadir nanti ya, selain beberapa tampilan yang sudah muncul, yang sudah saya persiapkan, yang baru saja kita dengar bersama. Baik, kini kita langsung melaju saja ke tampilan berikutnya. Langsung jawab Bapak Heru Mulyono yang lagi kangen sama Anthrax lewat Medusa.

0: jantung sehat.
1: Yavenacare.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Yang baru saja muncul ini adalah tampilan dari band asal Perancis yang mereka memainkan warna post black metal. Ini merupakan sebuah project dari musisi bernama Neige, ya. Jadi bukan band dengan banyak musisi, melainkan bisa dikatakan ini merupakan band project dari sosok Neige, yang bahkan dalam penggarapan album dia banyak memainkan instrumen, mulai dari bass, kemudian drums, gitar, vokal, juga keyboard. Dia hanya dibantu oleh Winter Halter di sektor drum sejak tahun 2009. Sementara band ini sendiri sudah mulai dibentuk sejak tahun 1999. Dua personel ini saja. Nama mereka adalah Alkes, dan mereka sudah muncul dengan salah satu tracknya dari album yang dirilis 2 tahun lalu di tahun 2024, di mana kemunculannya diingini oleh Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Bicara soal Neige, ketika dia masih kecil, dia itu punya mimpi tentang negeri peri gitu ya. Tempat dengan warna, bentuk, dan suara yang tidak ada di dunia nyata. Nah, Alkes ini kemudian musiknya dipengaruhi sekaligus juga mimpi dari Neige tadi ya. Jadi semacam dunia khayal dari Neige diwujudkan dalam rupa musik bernuansa post black metal. Baik, kini kita ketemu saja dengan warga Star yang sudah memanfaatkan Facebook bagi saran bergabung gitu ya. Bapak Irmulyono rupanya juga muncul di Facebook. Oke, sudah berlalu nomornya. Selanjutnya Irul Iskandar yang bongkar-bongkar album dari formasi Nile. Kali ini siap dihadirkan kembali salah satu muatannya. Halo juga untuk Chris Fislick. Hadir lagi setelah di Rockline. Kali ini The Rockstars untuk satu track saja dari Edguy dengan track lawasnya Saber and Torch. Ada Presto yang merantikan Cataclysm dalam The Awakener. Saya balik ke WA untuk ketemu dengan Bapak Eko Metu begitu ya, dari kawasan Padepokan Metal Ngelong. Menyapa Arfil Florinen, Toto Blendrang, Warite Ayub, kemudian John Sableng, Robert Cavalier, Chris Fisling, juga ada Anwar Eko lewat satu rumor dari formasi Manowar. Halo juga untuk Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes, malam hari ini memunculkan Napalm Death Decompose atau Disastrous Murmur. Disapa Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar, kemudian Eko Metu, juga Tom Bonati. Ayub Malmsteen sudah join juga untuk tampilan dari band bernama Riwayat. Ini juga harus kembali saya cek begitu ya, karena banyak materi-materi request dari Ayub Malmsteen ini tidak tersedia. Semoga yang satu ini ada gitu ya. Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto sudah merangsek masuk juga untuk track andalan Youth Area dalam Dare to Rebel. Oke, itu dia beberapa request yang saya usahakan masuk segera dalam antrian untuk bisa dihadirkan. Kini kita bakal segera simak ya tampilan dari salah satu request GG yang ada di kawasan Malang, tepatnya kemunculan nomor baru dari band symphonic metal asal Swedia, yakni Aileen, yang mereka ini baru saja merilis secara resmi single barunya We March pada 26 Juni. Itu artinya 2 hari kemarin begitu ya, lewat label Raining Phoenix Music, di mana menyusul single ini menyusul single mereka sebelumnya Empire of Lies. Kalau Anda penasaran seperti apa single baru bertajuk We March ini, segera kita simak bersama.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Podcast.
1: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
2: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
1: Nah, itu.
2: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
1: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
2: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
1: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
2: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
1: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
2: Nah betul itu, setuju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

berjumpa kembali Master FM. Terus lanjut di program Rockstars. Baru saja kita dengar kemunculan informasi Napalm Death dalam Malicious Intent. Deretan mormor metal tentu saja masih terus melaju, dan terus Anda bisa simak derunya. Setengah perjalanan, beberapa menit ke depan kita bakal lalui, dan masih menyimpan separuh lagi ya. Saya balik ke Facebook kali ini untuk ketemu dengan Kim Minji yang menghadirkan nama Dismember dalam Torn Apart. Ada juga Kaisam yang hadirkan Kalidia dalam Black Magic. Sedangkan Satria Putra lebih menghadirkan kemunculan dari formasi Dragon Force dalam Burning Heart. Ada juga Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyatu dari kawasan Suramadu, inginkan King Diamond, tracknya apapun. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Marcel, Wawawawa, Chris Pestrik, Arsyek Syarawi, Tony Asura, John Sableng, Robert Gavlar, juga Wak Riti. Ada Bapak Eko di Facebook, begitu ya. Sudah tertunaikan lagunya. Nah, ini dia, ada Putri Nur Harisma yang kemarin menghadirkan Mari Hamada dengan Black Rain, tapi waktunya keburu habis. Malam hari ini dihadirkan kembali dan okay, dipersiapkan. Sementara Ahmad Al-Faris, nama baru ini ya. Guns N' Roses tidak muncul di program ini karena Rockstar menghadirkan tampilan yang bernuansa metal ya, sementara Guns N' Roses adalah band hard rock. Mereka bisa di request karya-karyanya di program rock harian, yakni Rock Hits, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dari 8 hingga 10 malam. Kini kita bakal segera sambung saja yang sudah siap untuk hadir. Usai Napalm Death, ada Dragon Force featuring Aliza Whiteglass, Burning Heart.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM, sebuah nomor bercorak power metal yang cukup kental gitu ya, dengan speed yang ngebut. Baru saja kita simak dari tampilan seorang metaler asal Shinjuku, Tokyo, Jepang, yang penampilannya itu jauh dari kesan metal gitu ya. Wajahnya keibuan, gak ada indikasi metal sama sekali. Kalau saya lihat foto-fotonya dari Mari Hamada yang mulai menyanyi secara komersial itu ketika dia berada di bangku SMA Metropolitan Musa Higaoka, ketika dia membentuk sebuah band punk rock bernama Mari Band. Setelah lulus dari SMA, dia kemudian belajar di Aoyama Gakuin University dekat Tokyo, Jepang. Dan di universitas ini dia bergabung dengan sebuah band pengiring bernama Hamachan dan mengisi vokal latar untuk sebuah grup bernama Misty Cats. Hal inilah yang kemudian mulai memberinya perhatian dari publik. Hard rock kurang dikenal secara luas pada saat itu di Jepang dan tidak dianggap komersial. Baru di tahun 1985, band merilis album studio kelima mereka yang berjudul Blue Revolution dengan sebuah single yang juga berjudul Blue Revolution yang memberi mereka perhatian lebih luas dari publik Jepang. Ini diikuti oleh In the Precious Age di tahun 87, di mana band mempekerjakan seorang produser asing untuk memberi mereka sebuah suara yang lebih komersial. Di saat itu, Mary mulai melakukan eksperimen dengan pengaruh dari genre musik lainnya seperti melodi pop yang ringan berbasis hard rock. Sementara di tahun 88, mereka merekam tema yang digunakan untuk siaran Olimpiade Seoul di radio dan TV NHK. Memberi mereka perhatian dari penonton yang lebih besar ya. Band diberi tawaran sebuah tempat di sebuah kontes menyanyi tahunan yang disiarkan TV berjudul Kohaku Utagazen, salah satu program TV yang paling banyak ditonton di Jepang. Tapi menolak tawaran itu. Malahan mereka merilis single baru mereka yang berjudul Heart and Soul. Tahun berikutnya mereka merilis salah satu album terkenal mereka hingga kini, yakni Return to Myself, yang menyertakan single yang bertajuk sama, diikuti 6 bulan kemudian oleh Colors yang menyertakan single-single Tomorrow dan Anti Heroin yang terakhir menjadi nomor 1 di tangga lagu Jepang. Di tahun 93, Mari berpartisipasi dalam sebuah grup amal bernama Used to Be Child, sebuah konsep yang mirip dengan band 8 yang memberi donasi dari sebuah single. Dalam hal ini, uang diberikan untuk Isolated Organization di Imabari City. Ini memberinya kesempatan untuk melakukan tur secara luas dengan grup. Di tahun 94, dia muncul pertama kali di Eropa dan sebuah album Introducing Mari Hamada juga dirilis di Eropa. Album-album studio kemudian mengikuti dengan jarak 2 tahun dengan pas Persona di tahun 96, Philosophia di tahun 98, ada juga Marigold di tahun 2000. Tapi Mary mengambil cuti dari penampilan langsung hingga 2002 ketika dia tampil di Akasaka Blitz sebelum tempat itu dibongkar dan dibangun kembali. Setelahnya Mary melanjutkan untuk merekam album setiap 2 tahun dan menambahkan tur di setiap tahunnya. Di tahun 2010, album Aesthetica mendapatkan penyiaran gencar dan konsernya di gedung Nakano Sun Plaza direkam secara langsung dan dirilis sebagai 2 DVD box set dengan judul Mari Hamada Live in Tokyo Aesthetica. Dalam waktu 2 pekan saja, album ini menjadi nomor 3 di tangga album Jepang. Album legenda rilisan 2012 direkam langsung di gedung Nakano Sun Plaza pada 26 Mei 2012. Menjadi nomor 5 di tangga single Oricon Music dan nomor 9 di tangga album. Pada Januari 2014, Mari merilis sebuah box set yang berisi 4 CD ya, 2 DVD dan sebuah buku dengan lagu-lagu yang menampilkan lagu-lagu langka dari katalog lamanya, meliputi Bye Bye My Little Summer, Someone Like You, juga untuk mereka pertama dalam bentuk CD, Heartless Woman. Pada April tahun 2014, Mary menampilkan konser tambahan di Tokyo, menampilkan 28 lagu yang difilmkan untuk Wow Wow, stasiun TV bayar pertama yang disiarkan melalui satelit di Jepang. Ini ditayangkan pada 20 Juli 2014, meliputi 2 wawancara dengan Mary dan rilis sebagai kumpulan 2 DVD dan Blu-ray di Januari 2015. 16 Agustus 2014, Mary tampil di Summer Sonic Festival, sebuah festival rock tahunan selama 2 hari yang diadakan di 2 tempat secara simultan dengan band berpindah tempat untuk hari kedua.
Pada 31 Agustus, 3 September, dan 7 September 2014, Mary menampilkan konser dengan sebuah orkes simfoni berjudul Rock Queen Orchestra. Nah, pada 11 Oktober 2015, Mary tampil langsung di Lord Park Festival. Tamu khusus adalah Akira Takasaki, gitaris dari Loudness. Pada 13 Januari 2016, Mary merilis albumnya Mission. Di 29 Mei 2016, dia menampilkan konser terakhir dari tour Mission. Konser ini difilmkan untuk rilisan DVD baru. Pada 22 Februari 2017 adalah perilisan DVD barunya Mission Tour. Pada 18 Juli 2016, di hari ulang tahunnya, dia menampilkan konser terakhir dari tour Mission, di mana konser ini difilmkan untuk perilisan DVD baru. Ya, itu kurang lebih sekilas tentang Mary Hamada yang baru saja hadir dalam Black Rain. Selamat malam untuk Anwar Eko yang dari kawasan Larangan Sidoarjo begitu ya. Malam hari ini yang siap untuk dihadirkan dari dua opsi yang ada adalah Cannibal Corpse dengan Inhuman Harvest. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Faislik, Mas Frankie, Mas Robert Cavalera, juga Pak Eko Metu. Tadi Metal Size 2 di Surabaya. Assalamualaikum. Ikutan gabung di tanggal suwapuh. Tampilannya Sinister, Necrophagist, Dark Funeral, ataupun Shadow of Intent. Ada juga Arfi Florinen dari kawasan Dadap Kuning Gresik. Mau simak Graveworms, ada yang Dreaming into Reality. Bareng Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anbar Eko, Chris Veselik, juga Mas Frankie, dan Eko Metu. Baik, nanti disambung lagi. Kini kita langsung alihkan saja dari Mary Hamada ke Cannibal Corpse lewat Inhumane Harvest.

105 kembali Bahasa FM yang baru saja berlaga. Ini adalah band asal negeri Kincirangin Belanda yang punya nama Sinister. Mereka sempat di request diharapkan tampil oleh Kadim Metal Size 2 lewat The Science of Prophecy. Okay, masih banyak yang harus saya ketemui. Di antaranya ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, Power Wolf dengan salah satu di antara track yang di ini sudah saya persiapkan. Ditunggu kehadirannya. Sementara untuk Sejamal yang ada di Krian, sampai dengan saat sekarang ini Edu Falasi dengan Mirage itu masih belum melengkapi diskotikanya Rockstars ya, jadi masih belum bisa dihadirkan. Sambung lagi ada Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro yang menantikan Machina dalam Thales. Tombonati inginkan Richie Kotzen. Richie Kotzen tidak muncul di program ini ya. Kalau ingin menyimak kehadiran Richie Kotzen, silakan ditunggu di program Rock Hits. Disapa Robert Cavalera, RP Florinan juga Ayub Malmsteen. Selanjutnya ada Hendrik B. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasanya awal ini agak belakangan ini ya Hendrik. Menantikan Nutria dalam Guttural Assimilation ataupun Aku Bintang. Baik, dicek dulu nanti. Selanjutnya ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang inginkan Epica tampil dalam Cry of the Moon ataupun Nightwish selewat Phantom of the Opera. Ada juga Didit Hendra Dewanto yang ada di kawasan Surabaya memunculkan Rigor Mortis dalam Flash for Flies. Di Facebook ada Bagus Darmawan ya yang menantikan Warpath-nya Hypocrisy. Abah Waisal Samplangan dari kawasan Gianyar Bali juga sudah menyatu dengan Rockstar. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva Olga menantikan Into Eternity dalam Black Sea of Agony. Sedangkan Didi Hendrawanto juga muncul namanya di Facebook gitu ya. Monique Harry memilih Machine Head dalam Burn My Eyes. Kemudian ada nama Ayu Malmsteen juga yang di WA lebih awal tadi dijumpa. Track yang di ini sudah saya konfirmasi kembali tidak tersedia gitu ya. Celine Angela Naviva Stratovarius dengan Glory of the World, tampilan yang ditunggu-tunggu malam ini. Sedangkan Ayu Iriani bergabung dari kawasan Medan, Sumatera Utara gitu ya, hadir. Oke, terima kasih. Ada juga Patricia Camilla Indah yang juga menghadirkan nama Nightwish untuk karya mereka Alpine Glow. Sementara sudah saya jumpai semuanya, kalaupun ada yang baru nanti dijumpa begitu ya. Tombo nanti mengganti requestnya dengan Medusa. Dari siapa? Karena Medusa dari Anthrax tadi sudah hadir, ini Medusa milik siapa? Mungkin perlu diperjelas secara spesifik bandnya apa. Kalau milik Anthrax, mereka sudah hadir tadi persis dengan Medusa yang menjadi request dari Bapak Heru Mulyono. Baik, kini kita jeda dulu Rockstar dan kita masuk ke segmen dalam penghargaan SCTV Awards tahun 2006, Mimpi Manis memenangkan program paling ngetop. Kemudian pada pergelaran AMI Awards di tahun yang sama, juga kembali di SCTV Awards di tahun 2006, memenangkan Song of the Year kategori Contemporary Dangdut Album and Album of the Year kategori Contemporary Dangdut Album Mimpi Manis. Setahun kemudian pada pergelaran Festival Film Bandung di tahun 2007, Mimpi Manis memenangkan penata musik sinetron terpuji arahan Iwang Modulus. Namanya semakin melejit ketika menjadi pemeran sinetron Mimpi Manis di tahun yang sama. Ini menjadi debutnya di dunia acting. Serial lainnya ada Islam KTP di 2011, penampilan khusus serial Centini di 2016, Nadine 2017, Malaikat Tak Bersayap 2018, Patih di Kampung Jawara 2 2019, hingga Cahaya Mentari di tahun yang sama. Kita simak Gai Persik dalam Mimpi Manis.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

Sebuah karya lama dari formasi Stratovarius, Glory of the World, pun sudah bikin rame program saat ini. Waktunya tinggal beberapa menit ke depan, saya juga bakal segera langsung sambung saja ke satu tampilan berikutnya. Sebuah project music extreme metal asal negeri kita sendiri yang dikelola di bawah label Nutria Records. Project ini dikasih nama Nutria dan kita bakal simak salah satu nomor mereka yang begitu sukses gitu ya. Tajuknya adalah Guttural Assimilation.

105 kembali Mas Tara Fram, temani dunia, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan sebuah nomor yang terangkum dalam album Burn My Eyes, rilisan perdana dari formasi Machine Head di tahun 94 silam, antar kita semuanya sampai di penghujung program Rockstar yang 5 menit ke depan sampai di 10 malam yang menjadi titik akhir. Ya, kita bakal sudahan dulu untuk kebersamaan kita di hari ini. Rockstar bakal bungkam kurang lebih sepekan ke depan. Di penghujung pekan yang akan datang, kita bakal jumpa kembali. Thanks for joining for around 3 hours. Saya Yuri Farel bakal segera pamit mundur sembari lepas tampilan pungkasan dari Rigor Mortis dalam Flash for Flies.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, karena kemurahannya boleh membawa kita semuanya merasakan betapa Tuhan itu baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali Persekutuan Udara Praise Lord Program. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari ini boleh membawa kami semuanya bersuka cita karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti, biarlah setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Don Moon sudah membuka jumpa kita, yang mengajak kita semuanya untuk bersyukur buat hari baru. Give thanks. Kami akan hadirkan satu pujian dari Army of God Worship dengan Sejuta Rasa.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Artania Siagian ya, lewat satu pujiannya yaitu Tidak Mudah Tuhan. Baik, untuk pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada pada kisah Abraham dan Lot dalam Kejadian pasal 13 mulai dari ayat pertama sampai 18. Kita akan baca bersama. Dan tema renungan kita yaitu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Mari kita berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami butuh firman-Mu menerangi langkah hidup kami, karena kami tidak bisa berjalan sendiri, karena kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau tanpa Tuhan, maka kami tidak bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam pikiran kami, tindakan kami, tutur kata kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau mengenal kehendak Tuhan lewat firman Allah yang akan kami baca. Berilah hikmat kepada kami. Kami mau selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, karena dekat hanya Allah saja kami merasakan aman, damai, dan ketenangan. Terima kasih, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Mari kita akan baca Kejadian pasal 13 mulai dari ayat pertama sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya bermula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mesbah di situ bagi Tuhan. Amin. Baik pendengar terkasih, kita akan merenungkan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema yaitu pilihan yang tepat. Natsnya ada dalam ayat 11, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Mari kita akan renungkan untuk pagi hari ini, dan biarlah ini boleh menolong kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini.

Pendengar terkasih, Lembah Yordan memiliki banyak air. Kesuburannya begitu menakjubkan, sehingga sangat cocok untuk mengembangkan pertanian, peternakan, bahkan membangun kehidupan. Keindahan Lembah Yordan bahkan disebut seperti Taman Tuhan atau Eden. Lembah Yordan juga disebut sebagai tanah Mesir yang terkenal subur karena adanya aliran Sungai Nil. Perbandingan ini menunjukkan potensi kekayaan ekonomi yang besar. Dari kacamata manusia, jelas Lembah Yordan menggoda secara duniawi, memberi jaminan hidup yang nyaman dan makmur. Tidak heran jika Lot tergoda untuk memilih Lembah Yordan. Ia melihat keuntungan materi yang besar. Malangnya, pandangan Lot hanya sebatas jasmani. Ia tidak memikirkan kebobrokan kondisi moral orang-orang Sodom yang tinggal di sana. Sehingga pilihan yang tampaknya tepat dan menguntungkan berakhir dengan kesia-siaan dan kebinasaan. Lot tidak hanya kehilangan harta benda, istrinya pun ikut mati ketika kota itu dihancurkan. Peristiwa yang menimpa Lot kiranya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, bukan bersandar pada pengertian sendiri, termasuk dalam hal yang tampaknya sudah tepat menurut logika sekalipun. Kita tetap perlu mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkannya dengan hikmatnya, supaya kita tidak mudah terlena dan tergoda oleh rupa-rupa dunia yang tampaknya menggiurkan secara kasat mata. Karena sebanyak dan

105,5 di Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ada satu pujian dari Dewi Guna, menyembah selamanya. Biarlah ini juga menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, kerinduan kita di hadapan Tuhan, untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pendengar terkasih, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita bersaat teduh, biarlah kita renungkan, kita meminta hikmat daripada Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Saat kita tahu melalui firman Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan, mari kerjakan itu, dan yakinlah, walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, walaupun ada perjalanan yang tidak mulus untuk mencapai tujuan hidup kita itu, tapi kalau kita berjalan bersama dengan rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan membuahkan kehidupan. Pendengar terkasih, dari Lot dan Abram, kita sama-sama belajar. Lot memang melihat lembah Yordan itu daerah yang subur, daerah yang menakjubkan. Bahkan Lot berkata bahwa dia sama seperti Taman Eden, indah sekali. Secara mata fisiknya seperti itu, makanya dia memilih lembah Yordan. Tapi Lot tidak melihat ada daerah yang bernama Sodom dan Gomora. Itu adalah daerah yang jahat di mata Tuhan. Makanya ketika Allah hendak membumi hanguskan Sodom dan Gomora karena kejahatannya, ada Abram yang bersyafaat buat keluarganya. Pada waktu itu kita tahu Abram sangat mengasihi Lot dan tidak ingin apa yang terjadi atas Sodom dan Gomora itu juga dialami oleh keluarga Lot pada waktu itu. Makanya Abram menaikkan doanya kepada Allah. Kalau sekiranya ada 50 orang benar di sana, apakah Tuhan akan tetap membumi hanguskan? Tuhan masih berbelas kasih. Abram masih melakukan bergening. Kalau misalnya ada 40, Tuhan berkata, aku akan meluputkan. Kalau masih ada orang 30 orang benar di situ, Tuhan masih menyatakan kebaikannya. Sampai pada akhirnya didapati keluarga Lot mendapatkan keselamatan dari yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Mereka dilindungi Tuhan. Mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saat Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, mereka selamat. Meskipun sayangnya pada waktu itu istri Lot masih terbayang-bayang dengan keindahan Sodom dan Gomora. Dia masih membayangkan kekayaan yang ia miliki. Perintahnya pada waktu itu jangan menoleh ke belakang. Tapi justru istri Lot menoleh ke belakang, yang pada akhirnya membuatnya menjadi tiang garam. Pendengar terkasih, mungkin saat kita melakukan perjalanan kehidupan kita, ada kegagalan, tentu juga ada keberhasilan. Kalau keberhasilan yang menjadi bagian kita, tentu kita akan bersuka cita. Tapi bagaimana kalau kegagalan itu yang terjadi? Kita bisa memeriksa, jangan-jangan kegagalan ini karena aku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan kegagalan ini mengingatkanku untuk aku mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanku sebagai manusia. Jangan-jangan kegagalan ini karena aku lebih menuruti keinginan hawa nafsuku sebagai manusia. Kita bisa memeriksa diri kita. Seperti Lot yang melihat Yordan, daerah yang subur, daerah yang indah, sampai dia memilih untuk berada di sana.
Padahal dia lupa bahwa sesungguhnya Sodom dan Gomora itu adalah daerah yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Abram memang memberikan kesempatan kepada keponakannya Lot untuk memilih daerah. Tapi meskipun pilihan yang dilakukan Lot ini adalah pilihan yang salah, tapi Abram memiliki kepedulian atas kehidupan Lot. Dia tetap mengusahakan keselamatan atas keluarga Lot, sehingga Lot dan keluarganya ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan dari Sodom dan Gomora yang dibumi hanguskan. Dunia memberikan tawaran yang begitu menggiurkan. Mungkin secara mata kita, jasmani kita, kita melihat bahwa, oh, ketika aku melakukan ini, aku akan mendapatkan keberhasilan A, B, C, D, E. Alkitab menulis ya dalam Perjanjian Lama, sebagai manusia, mari jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita sebagai manusia. Mungkin kita bisa berkata, aku akan pergi ke kota A, di sana aku akan melakukan A, B, C, D, E, dan di sana aku akan mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Tetapi lupa bahwa sesungguhnya kalau Tuhan yang menghendaki. Biarlah ketika kita tahu kita melakukan sesuatu, kalau Tuhan menghendaki, semuanya akan berdasarkan kehendak Tuhan dan keberhasilan, keberuntungan yang menjadi kebahagiaan kita. Tetapi kalau bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa jadi yang kita alami adalah kegagalan. Pilihan ada dalam diri kita, dan kita boleh memilih apakah kita mau menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru kita sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Percayalah, kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami hadirkan dari Edward Chen, Jehovah Jireh.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ya satu pujian dari Rehu Kakao dengan Bagaikan Bumi Tersiram Hujan. Biarlah ini boleh menjadi berkat. Pendengar terkasih, jam 6 waktunya saya menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita akan mendengar bersama Telaga untuk hari ini dengan temanya yaitu tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang pertama. Gejolak pertumbuhan remaja bagian yang pertama. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua kita pasti memahami yang punya anak remaja khususnya, atau melihat tingkah laku remaja itu ada sesuatu yang berbeda dengan masa kanak-kanak maupun dengan masa pemudanya. Sebenarnya perbedaannya apa itu, Bapak?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Secara fisik, para remaja ini memang sudah mengalami beberapa perubahan hormonal. Misalkan yang paling jelas adalah munculnya hormon-hormon seksual yang membuat mereka itu menjadi makhluk atau menjadi manusia yang harus bergumul dengan gejolak seksualnya. Nah, ini salah satu hal yang seringkali menjadi problem bagi para remaja maupun orang tua yang mengawasi mereka. Hal lainnya juga adalah karena mereka makin dewasa, pola pikir mereka bertambah abstrak. Pola pikir yang bertambah abstrak ini membuat mereka mempertanyakan nilai-nilai yang mereka telah anut sebelumnya. Kalau sebelumnya pada masa kecil mereka menerima begitu saja apa yang kita katakan, apa yang kita yakini sebagai kepercayaan kita atau iman kita sebagai kebenaran, nah pada masa remaja mereka tiba-tiba menggugat apa yang telah kita tekankan sebelumnya. Atau yang lainnya lagi adalah para remaja ini juga akan mudah sekali mengikuti tren, ya, mengikuti apa yang sedang in di kalangan mereka. Dan apa yang sedang in atau tren itu mungkin sekali tidak cocok dengan yang kita sukai. Nah, akibatnya seringkali terjadi pertengkaran. Nah, hal-hal seperti itu saya kira menandai masa remaja, menjadi masa yang khas sekali karena hal-hal tersebut membuat hubungan orang tua anak seringkali tegang. Kamar gak dibersihkan, musik terlalu keras, rambut kok dipotong seperti itu, ngomongannya kok seperti ini, belajar dari mana semua itu, dan sebagainya.
0: Ya, nah biasanya yang disebut masa remaja itu ketika anak pria atau anak wanita itu memasuki usia berapa, Pak?
1: Ada beberapa pandangan, Pak Gunawan. Namun ya saya secara pribadi mengkategorikan remaja itu dari usia sekitar 11 atau 12 tahun hingga usia sekitar 20 tahun. Jadi rentang yang cukup panjang antara 8 sampai 10 tahun itu.
0: Iya, dibandingkan masa kanak-kanak itu mungkin yang remaja ini bisa lebih panjang, Pak.
1: Iya, betul. Sebab kalau kita lihat masa kanak-kanak di atas balita adalah sekitar ya, usia 5 tahunan. Betul.
0: Iya. Nah, apakah seseorang itu memasuki masa remajanya sekaligus atau bertahap gitu, Pak?
1: Seringkali bertahap, Pak Gunawan. Jadi kita mulai bisa ya menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh para remaja yang memasuki remaja itu dari usia sekitar 11-12 sampai usia 20 tahun.
0: Ya, tahapan-tahapannya bagaimana, Pak?
1: Saya akan jelaskan ada 3. Nah, yang pertama adalah usia sekitar 12 hingga 14 tahun. Pada tahap ini pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan diri secara jasmania. Pada usia ini remaja peka sekali dengan komentar orang terhadap tubuhnya, penampilan fisiknya. Kita seakan-akan melihat remaja terobsesi sekali dengan penampilan fisiknya. Begitu terobsesinya sehingga mereka itu mengharapkan setiap anggota tubuh mereka itu bisa pas, pas untuk ukuran mereka sendiri maupun pas untuk ukuran teman-teman di mana mereka bergaul. Jadi kalau misalkan anggota tubuhnya itu misalnya dah tingginya saja tidak pas, nah itu menjadi masalah buatnya. Akan ada perilaku kompensasi yang biasanya ditunjukkan oleh remaja yang tingginya nggak pas misalnya. Lebih berani lah, lebih ribut lah, lebih bawel lah, atau lebih jantan lah, atau mau lebih menarik lah, lebih cantik lah, lebih berani lah dalam berdandan dan sebagainya. Ukuran tubuh menjadi masalah, atau besarnya tubuh itu, kekurusan, kegemukan, atau besarnya atau panjangnya tangan, panjangnya kaki, masuk apa tidak masuknya hidung kita alias pesek apa mancung, sipit atau besarnya mata kita dan sebagainya. Jadi pada usia pertama itu seringkali remaja memang bergumul dengan penampilan fisiknya. Nah, sebagai orang tua kita mesti menyadari hal ini sehingga kita lebih berhati-hati ya. Kadang-kadang orang tua ya karena kurang menyadari hal ini mengeluarkan komentar yang menusuk hati remaja. Kamu sudah pendek, masih banyak lagak lagi. Nah, itu kata-kata yang benar-benar menampar hatinya si remaja. Sebab itulah pergumulan dia. Nah, pada masa kecil hal itu memang gak pernah menjadi masalah. Tapi pada usia 12, sekitar 14 tahun itulah penampilan fisik menjadi hal yang begitu penting baginya.
0: Iya, padahal yang saya amati itu anak perempuan tubuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang pria, Pak Paul.
1: Betul Pak Gunawan, dan ini bisa-bisa menjadi masalah. Jadi riset memperlihatkan anak wanita yang bertumbuh secara fisik terlalu cepat itu seringkali lebih rawan terhadap masalah karena dia menjadi sorotan anak-anak laki seusianya atau yang lebih tua darinya. Dia dianggap sepertinya ya wanita. Nah, mulailah komentar-komentar seksual dilontarkan terhadapnya sehingga membuat dia tidak nyaman. Atau karena tubuhnya mulai membentuk, dia merasa gak nyaman sekali bersama dengan teman-teman wanitanya seusianya yang tubuhnya masih belum membentuk. Nah, itu sendiri membuat dia canggung. Nah, kita mungkin berpikir para gadis ini ya bangga dengan tubuhnya yang telah matang di luar atau lebih cepat dari usianya. Tapi sesungguhnya ya ada tekanan-tekanan tersendiri yang harus dilewati oleh para gadis-gadis ini.
0: Ya, padahal kan sulit sekali untuk mencapai tubuh yang ideal menurut pikiran dia gitu Pak Bale. Kan mesti ada saja hal-hal yang membuat si remaja ini tidak puas. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa dampaknya terhadap si anak remaja ini?
1: Biasanya para remaja akan sukar menerima diri. Dia akan seolah-olah bermusuhan dengan dirinya sendiri. Bermusuhan dalam pengertian dia merasa tubuhnya ini seharusnya bukanlah tubuhnya. Dan kalau bisa ya tawar-menawar dengan Tuhan, dia mungkin meminta tubuh yang lain. Nah, saya memanggil atau menyebut proses ini adalah dia gagal berdamai dengan kekurangan pribadinya. Dia gagal bersalaman ya dengan kekurangannya. Nah, biasanya ini akan melahirkan kekurang percayaan diri. Jadi dia akan gamang ya, ragu-ragu tampil di depan orang. Dia kurang berani untuk bicara, untuk bergaul dengan lebih bebas dan sebagainya karena dia mempunyai beban mental bahwa dia kurang menarik, bahwa dia itu tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Dia senang kalau temannya yang wanita, yang cantik, yang menarik, kalau misalnya dia wanita, mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus itu tekanan buatnya, karena ya dia harus bergandengan tangan dengan temannya yang cantik. Atau kalau dia pria, tubuhnya terlalu berbeda dari teman prianya yang lain. Ya dia akan senang kalau teman prianya yang lumayan ganteng mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus merasakan ada tekanan juga, sebab wanita akan melirik temannya dan tidak melirik dia. Nah, biasanya sekali lagi saya tekankan Pak Gunawan, akan muncul perilaku kompensasi. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Perilaku kompensasi biasanya adalah perilaku untuk menambal kekurangan-kekurangan itu, sebab adanya kekurangan atau kekurang percayaan diri itu. Nah, kita harus menjaga agar perilaku kompensasi itu masih dalam batas kewajaran. Misalkan ya, kalau sudah tidak wajar seperti ini nih, anak wanita kita terus menelpon teman-teman prianya. Nah, kita mungkin bisa sensitif juga ya. Kita bisa tahu bahwa dia mungkin ya rindu sekali teman prianya telepon dia, tapi memang gak ada yang menelpon. Jadi akhirnya dia yang menelpon. Atau teman prianya kok gak ada yang datang ke rumah dia. Sedangkan di sekolah dia dengar teman-temannya bercerita, wah si ini ke rumah saya, oh si itu ke rumah saya. Dan teman-teman pria juga ngomong, oh kita ngumpul yuk, Kita ngumpulnya di mana? Di rumah teman wanita yang tertentu. Nah, hal-hal itu menekan bagi si wanita. Jadi kita orang tua harus peka dan sekaligus mengawasi agar jangan sampai perilaku kompensasi mereka itu lewat batas kewajaran.
0: Tapi apakah orang tua bisa melihat itu perubahan yang terjadi kalau anaknya tertekan itu seperti itu,
1: Pak? Saya kira bisa, Pak Gunawan. Meskipun ini menuntut satu hal, yaitu kejelian. Dan orang tua memang mesti sedikit banyak di rumah. Karena kalau orang tua tidak di rumah, mustahil baginya melihat perubahan-perubahan ini. Saya berikan contoh yang pernah saya juga paparkan dalam ceramah-ceramah saya, yaitu kisah Pendeta Bill Hybel. Sewaktu malam-malam dia ingin menonton acara favoritnya, dia melihat anaknya yang masih kecil di tempat tidur berbaring dengan wajah yang begitu murung. Dia terus bergumul, ya, dia temani anaknya atau tidak. Akhirnya ya dia iseng-iseng dia tanya, kenapa kau begitu murung? Anak itu tidak menjawab, terus mendiamkan dia. Dia tanya lagi, kenapa kau murung? Berkali-kali anak itu tetap tidak menjawab. Nah, akhirnya dia bingung, dia harus turun nonton televisi apa tidak. Tapi akhirnya ya dia putuskan dia tidak menonton. Dia temani anaknya, dia hanya berbaring di samping si anak tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba si anak menengok ke arahnya dan bercerita bahwa tadi pagi di sekolah temannya mengejek dia, dan dia langsung menangis terisak-isak. Nah, sekali lagi, momen itu tidak datang setiap hari. Nah, kadang-kadang memang orang tua berkata, yang penting kan saya memberikan waktu yang berkualitas. Tapi masalahnya, kapan waktu yang berkualitas itu datang? Nggak bisa kita ciptakan. Datangnya ya tanpa diduga. Jadi kalau orang tua memperhatikan, seharusnya orang tua bisa melihat perubahan itu. Dan nada kita janganlah nada yang menghakimi, ya, tapi nada yang menerima. Dan kalau kita tahu bahwa dia bergumul dengan penampilan tubuhnya, berhati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang lebih menekan dia. Yang paling klasik adalah soal makan, Pak Gunawan. Misalkan anak kita agak sedikit gemuk, ya, anak kita misalkan wanita, ya saya kira benar kita menjaga, ya, anak kita makannya lebih sehat dan sebagainya. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang makin menjatuhkan dia. Dasar kamu gembrot lah, dasar kamu rakus lah, kamu gak sadar diri kamu sudah gemuk seperti itu dan sebagainya. Itu makin memukul si anak, sebab dia sendiri pasti bergumul dan mau lebih kurus. Tapi kan tidak begitu mudah. Jadi lebih baik kita membangunnya, mendorongnya.
0: Nah, tahapan berikutnya apa, Pak Paul? Kalau yang tadi sudah kita dengar itu.
1: Tahap kedua adalah usia sekitar 15 hingga 18 tahun, Pak Gunawan. Nah, pada tahap ini pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan lingkungan atau teman-temannya, ya, terhadap dirinya ini. Nah, pada masa inilah orang tua seringkali ya berkelahi atau bertengkar dengan si anak karena si anak lebih mendengarkan penilaian teman-temannya, ya, omongan teman-temannya. Sehingga ya orang tua akhirnya seringkali ya harus bertengkar dengan dia. Pada tahap ini anak-anak takut sekali dikucilkan, Pak Gunawan. Dia takut sekali menjadi orang yang dikeluarkan dari lingkup pergaulan. Wah, kalau dia datang ke sekolah hari lepas hari, tapi tidak ada tempat ngumpulnya. Wah, itu sangat-sangat membuat dia sedih, ya. Jadi, memang ini adalah kebutuhannya dia pada usia sekitar 15 hingga 18. Dia butuh sekali diterima oleh teman-temannya.
0: Nah, itu apakah berkaitan dengan fase yang tadi, yang pertama itu, Pak?
1: Saya kira berkaitan. Jadi kalau sebelumnya dia merasa nyaman dengan dirinya, bisa mempercayai ya apa adanya, dirinya itu bisa menerima kekurangannya. Okelah dia terlalu gemuk, okelah dia terlalu kurus, okelah rambutnya gak seperti temannya, tapi dia bisa terima. Nah, penerimaannya itu akan menolong dia, ya, untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia sudah merasa dia gak diterima karena penampilan tubuhnya yang gak pas itu, nah, dia makin menjauhkan diri dari teman-teman, ya berarti dia makin tersingkirkan, iya. Jadi berkaitan.
0: Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, lingkungan itu buat si remaja ini pada tahap yang kedua ini?
1: Wah, itu sangat penting, Pak Gunawan. Sangat penting sekali, sebab boleh dikata pada usia ini remaja hanya eksis kalau dia mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-temannya. Jadi kalau kita menuntut remaja pada umur segini untuk berbeda dari teman-teman, itu sulit. Sulit sekali. Sebab ya sulitnya itu, dia harus datang lepas hari ke sekolah atau ke tempatnya berkumpul dan gak menerima uluran tangan. Gak ada yang menyambutnya, gak ada yang mengajak dia bicara. Wah, itu sangat-sangat menyulitkan. Beruntunglah kalau misalkan ada yang seperti dia, beberapa orang. Nah, itu akan sangat menolong. Tapi kalau kebetulan semuanya begitu berbeda dari dirinya, wah, itu akan menyulitkan dia.
0: Itu berarti rasa kesetiakawanannya lebih tinggi dari rasa persaudaraan secara daging mungkin, Pak.
1: Betul. Jadi pada tahap ini, ya, orang tua seolah-olah merasa mereka kok tidak lagi berharga di mata si anak, tidak lagi dipandang oleh si anak, tidak lagi dihormati oleh si anak. Ya, dari satu sisi memang itulah yang terjadi. Tapi di sisi lain, ya, kita mesti mengerti bahwa si anak sebetulnya bergumul, dihimpit oleh dua kekuatan ini, orang tua atau temannya. Misalkan dia sudah berjanji untuk pergi dengan teman-temannya, terus orang tua tidak kasih. Misalkan dia berjanji naik motor, mau jalan-jalan, kalau di Jakarta misalnya mau ke Puncak, kalau kita di Jawa Timur misalkan mau ke Batu atau ke Tretes atau ke Trawas. Nah, kita berkata gak boleh naik motor dengan teman-temanmu ke tempat yang jauh, itu tidak boleh. Dia sudah kandung berjanji dengan teman-temannya. Wah, betapa sulitnya bagi dia untuk memberitahukan teman-temannya, maaf ya, saya tidak bisa pergi denganmu karena, nah, ini alasan ini yang paling sulit dikemukakan, yaitu orang tua saya tidak mengizinkan. Sebab teman-temannya akan langsung tertawa, mengejekin dan berkata, kamu kayak anak kecil, kamu pergi gitu aja gak boleh. Nah, langsung yang dia pikirkan apa lain kali? Kalau dia mau pergi lagi dengan teman-temannya ke Tretes atau kalau di Jakarta ke Puncak, dia gak akan memberitahukan orang tuanya. Lebih baik dia pergi diam-diam pagi-pagi, malam dia pulang, terus dia berbohong kepada orang tuanya dan berkata baru saja dari rumah temannya. Jadi sekali lagi, perilaku-perilaku seperti membohong itu akan muncul pada tahap ini, pada usia sekitar 15 hingga 18. Tapi saya kira, ya, saya perlu ingatkan orang tua bahwa ya kita enggak menoleransi kebohongan si anak, betul. Tapi kita perlu mengerti kenapa dia berbohong. Sebab pada kalanya memang dia terjepit di antara dua nilai, dua tuntutan, dan dia itu harus hidup di tengah-tengah teman-temannya juga. Itu dilemanya.
0: Iya, tentu sebagai orang tua kita yang permasalahkan itu adalah, iya, kalau lingkungannya itu bagus gitu ya, baik, yang bisa menunjang dia. Tapi kalau justru dia berada di lingkungan yang kurang baik, Pak Wal.
1: Betul. Jadi ada kalanya dilema ini memang susah untuk dipecahkan. Tapi saya mau memberikan satu masukan di sini, yaitu hati-hatilah dengan dua ekstrem atau dua reaksi yang ekstrem. Pada satu sisi, remaja akhirnya ada yang menyembunyikan nilai pribadinya dan terjun masuk ke nilai-nilai teman-temannya. Pokoknya apa yang dilakukan teman-teman, dia iakan dan dia lakukan. Nah, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, dia sembunyikan. Dia tidak berani mengutarakannya karena takut ditolak teman-temannya. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Sebaliknya, yang juga tidak sehat adalah ini nih. Anak-anak remaja yang pokoknya hanya mempedulikan nilai-nilainya sendiri. Dia pokoknya bela apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dan menghindarkan diri untuk bertemu dengan nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang dianutnya. Nah, saya kira ini juga tidak sehat. Sebab yang lebih ideal adalah anak-anak remaja memang harus mulai menghadapi dunia yang berbeda dari yang sudah dia kenal. Jadi untuk dia bertumbuh dengan sehat, si anak remaja harus hidup di tengah-tengah tarik-menarik ini nih. Tarik-menarik antara nilai-nilai orang tua dan nilai-nilai teman-teman atau lingkungannya yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keluarganya. Sebaiknya dia hidup di antara dua tarik-menarik ini dan belajar untuk menyesuaikan ada yang dia harus sesuaikan, ada yang dia harus singkirkan, ada yang dia harus tolak, dan sebagainya. Tapi ini adalah proses yang sebetulnya sangat bermanfaat.
0: Ya, tetapi juga sebagai orang tua saya rasa perlu tahu lingkungan anaknya, anak remajanya ini berada, Pak Pol ya. Jadi tidak cepat-cepat menentukan memfokus.

0: segalanya jahat. Tidak bisa. Nah, jadi kita harus sangat spesifik waktu kita berkata, ini bukanlah teman yang baik. Nah, dalam hal apakah tidak baiknya? Tapi intinya adalah ya, orang tua mesti memantau, melihat lingkungannya. Kalau kita tahu si anak akan terjerumus karena tidak bisa ya, sama sekali untuk berdiri tegak pada prinsipnya, nah di situ kita memang harus memikirkan, perlukah kita menyelamatkan dia dan melindungi dia. Saya kira akan ada titik-titik di mana orang tua harus langsung intervensi dan berkata, tidak boleh, engkau tidak boleh kesana, engkau tidak boleh bertemu dengan dia lagi, karena itu sudah sangat-sangat membahayakan si anak. Tapi kalau masih belum, ya silakan anak itu bergumul. Tapi kita dari belakang atau dari sampingnya memberikan dia arahan dan dorongan. Sebab dengan cara itulah si anak akan bertumbuh dengan lebih kuat, dengan lebih sehat. Bertumbuh dari dalam, bukan hanya sekadar mengikuti perintah atau permintaan orang tuanya.
1: Ya mungkin pada usia-usia ini para remaja baik putra maupun putri itu seringkali membentuk kelompok-kelompok itu Pak, sehingga bisa juga yang negatif itu terjadi, tawuran antar kelompok itu pada usia-usia seperti ini biasanya Pak.
0: Betul, sebab sekali lagi lingkungan yang penting sekali buat dia, dan dia akan bela ya kelompoknya atau lingkungannya itu. Nah, sekali lagi kita mau fokuskan pada perilaku kompensasi Pak Gunawan, sebab anak yang tidak diterima itu bagaimanapun akan menderita ya, dan dia akan cenderung melakukan hal-hal yang kompensasi yang kurang positif, kurang sehat ya. Maka ada anak yang misalkan tidak diterima, nah salah satu reaksinya adalah mengucilkan diri, mengurung diri, tidak berani keluar, tidak berani ke sekolah, tidak mau ke sekolah. Nah itu salah satu reaksi yang buruk. Itu juga hal yang tidak sehat ya. Atau reaksi yang kebalikannya ya, karena tidak diterima, dia akan membuat ulah supaya bisa diterima, supaya bisa diperhatikan oleh temannya atau oleh gurunya. Nah jadi sebagai orang tua, kita mesti waspada dengan perilaku kompensasi ini nih. Mungkin anak kita tidak diterima dengan baik, atau dia tidak tahu bagaimana caranya bergaul dan membangun relasi, sehingga dia gak bisa masuk ke dalam lingkungan teman-temannya. Kalau kita sadar itu, mungkin kita mengambil inisiatif membawa dia ke rumah temannya, mengajak temannya ke rumah kita atau apa, sehingga ya kita memberikan pertolongan sebelum masalah akhirnya terlanjur menjadi buruk.
1: Iya, kadang-kadang juga tingkat sosial itu membuat anak itu sukar diterima di lingkungannya, Pak Mal.
0: Bisa, karena misalkan dia itu tingkat sosial di bawah, susah untuk menanjak dan diterima oleh tingkat sosial yang di atasnya.
1: Dan sebaliknya,
0: betul. Yeah. Itu betul sekali. Jadi kadang-kadang memang dalam dunia remaja mereka mempunyai aturannya tersendiri, aturan yang menerima atau mengeluarkan orang dari kelompok itu.
1: Nah, Pak Pol kan masih ada satu tahapan lagi yang karena tadi Pak Pol katakan tiga, tetapi kita baru bicarakan dua, dan ini rupanya waktunya sudah tidak akan mencukupi kalau kita bicarakan yang ketiga. Cuman mungkin Pak Pol bisa sebutkan saja, nanti kita akan bahas ini pada kesempatan yang akan datang, Pak Pol.
0: Yang nanti kita akan bahas adalah remaja pada usia sekitar 19 tahun hingga 21 tahun. Kita akan melihat apa saja yang menjadi pergumulannya, dan kita akan membahas beberapa saran-saran praktis yang bisa diterapkan untuk mengawasi dan menolong remaja melewati tahapan-tahapan ini.
1: Iya, jadi memang ini suatu pembicaraan yang perlu pembahasan yang panjang lebar. Jadi kami sangat mengharapkan ini para pendengar yang sudah mengikuti bagian yang pertama dari gejolak pertumbuhan remaja ini akan bisa mengikuti pada kesempatan yang akan datang. Namun Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada satu ayat atau bagian dari Alkitab yang Pak Pol akan bacakan yang bisa membantu kita untuk merangkumkan pembicaraan ini.
0: Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 16. Matamu, yakni mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Firman Tuhan menegaskan kita dibentuk oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Mata Tuhan

0: akan melihat kita selagi kita bukan saja anak, waktu kita bakal anak, belum menjadi anak. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan menegaskan Dialah yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tidak membuat kesalahan. Mungkin tubuh kita enggak pas, mungkin ya mata kita, hidung kita, telinga kita enggak pas. Mungkin kita enggak terlalu pas juga diterima teman-teman, tapi ingat bahwa Tuhan tidak membuat kesalahan.
1: Iya, katakan enggak ada seorang sahabat pun, kata Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia mau menjadi sahabat bagi kita oleh.
0: Betul.
1: Jadi firman Tuhan ini saya percaya ini akan menguatkan kita semua, dan kalaupun ada anak remaja yang mendengarkan perbincangan ini, saya rasa mereka pun akan termotivasi untuk bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan bagi dirinya. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang pertama, dan kami mengharapkan Anda sekalian bisa mengikuti bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, kami sudah hadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan untuk hari ini temanya yaitu tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua besok bisa didengarkan ya di jam yang sama. Baik, waktu yang kami miliki tinggal kurang lebih 1 jam ya untuk persekutuan udara Praise Lord program. Kami akan hadirkan satu pujian dari Hani Tias Martarani bersama dengan Andrio Pakpahan dan Jonathan Prawira dengan Mahkota Kehidupan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Andrian Takdari ya, dan Michael Panjaitan, Kau Luar Biasa. Shalom, selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Kamila. Berbuat baiklah, kita tidak pernah tahu siapa yang akan menolong kita di masa sulit. Hidup itu misteri, kebaikan yang kita tabur hari ini mungkin akan menjadi alasan kita dipertemukan dengan hal-hal indah di masa depan. Amin. Ada Pak Purmanam, terima kasih. Bersama Yesus aku menang, dari Grace Christine. Tadi sudah hadir ya, bagikan ayat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Furin yang ada di Pasuruan. Sejuta Rasa juga sudah kami hadirkan. Puji nama Tuhan, kabar saya baik ya, karena berkat Tuhan. Pagi ini menyapa teman-teman yang ada di GMS, Army of God, buat pelayanannya Tuhan memberkati. Ada Bapak Paulus Kumala, hidup bagi orang Kristen terlalu singkat bila suka menyimpan amarah dan dendam. Mari belajar melepaskan, memaafkan, dan mengisi hari-hari dengan kebaikan. Karena menjadi manusia yang baik, tenang, dan tulus hatinya adalah bentuk kedewasaan yang paling indah di mata Tuhan dan bahagia buat diri sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Bu Nini, Pak Sigit, Pak Margono, Bu Sutopo, dan Jemaat GKN Narwasu Sidoarjo. Ayo tetap semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Bu Yuni yang ada di Gayam, Jejakmu Tuhan tadi sudah kami hadirkan. Bu Ira yang ada di Sidoarjo juga, Jehovah Jireh-nya tadi sudah hadir. Pak Kian dari kawasan Sidoarjo, pujian yang diinginkan tak terukur kasihmu Tuhan, sudah kami persiapkan ya untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi juga untuk Om Aliani, untuk dukungan doanya buat seluruh anggota keluarga besar. Nanti ya kita akan doakan bersama. Bapak Setia Budi juga, shalom, selamat pagi. Untuk Mbak Eva, selamat melayani di Star FM bersama semua kru. Semoga lancar dan sukses. Menyapa semua pendengar, semoga pagi ini semua pendengar sehat, semangat di acaranya Mbak Eva. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Bu Aci yang ada di Grati. Selamat pagi, semoga pagi ini membawa kedamaian, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam hidupmu. Mulailah harimu dengan ucapan syukur, jalani dengan semangat, dan percayalah Tuhan menyertaimu di setiap langkah. Terima kasih Bu Aci untuk kata berkatnya ya, Tuhan memberkati. Kami akan hadirkan pujian yang diinginkan oleh Pak Kian. Tania Larissa, tak terukur kasihmu Tuhan.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 5.